0: limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi Blien tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
4: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
5: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
7: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
6: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
8: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
10: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
12: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
10: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
14: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
14: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
14: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
14: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan di mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,000,000. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

17 Agustus bukan sekadar tanggal, tapi tanda bahwa negara ini pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Para pahlawan rela mengorbankan segalanya demi satu kata, merdeka. Namun perjuangan belum usai. Hari ini, kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi semangat. Semangat untuk bekerja lebih jujur, belajar lebih tekun, dan menjaga persatuan. Menjadi pahlawan di masa kini adalah tentang mencintai Indonesia lewat tindakan nyata, sekecil apapun itu. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita tidak hanya mengenang, tapi meneruskan perjuangan.

0: bersama kami RRI Bau Bau.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
5: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
6: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
5: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Ya baik pendengar, selamat pagi. Pendengar setia dari bawah-bawah di mana berada, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang dialog dan juga layanan publik yang menjadi jembatan ya antara masyarakat dengan instansi terkait. Melalui program ini kami mengajak Anda untuk menyampaikan juga berbagai aspirasi, keluhan, masukan maupun juga informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan, kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga persoalan sosial ini yang juga terjadi di sekitar kita. Setiap suara yang Anda sampaikan akan kami tampung, kemudian diteruskan kepada pihak atau instansi terkait agar dapat juga menjadi perhatian dan tindak lanjut ya, karena kami percaya perubahan yang baik berawal dari kepedulian bersama ini. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan kirimkan pesan melalui WhatsApp di 08225972294. Jangan lupa sertakan nama, alamat, atau lokasi kejadian, serta informasi yang jelas ya, agar laporan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Mari bersama menjadikan Halo RRI sebagai wadah komunikasi yang santun, objektif, dan juga membangun demi pelayanan publik yang semakin baik di Kota Bau-Bau dan sekitarnya ini. Seri akan menemani Anda hingga pukul 10. Tetap bersama RRI Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara.

apa yang kalian pahami tentang Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, pendengar masih di Halo RRI ya, dan pendengar ini pemerintah Kota Bau-Bau juga menegaskan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi perayaan seluruh masyarakat ini. Karena itu seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang dengan melibatkan partisipasi warga sekaligus juga mengedepankan aspek keamanan dan juga ketertiban tentunya. Dan pelibatan masyarakat oleh pemerintah Kota Bau-Bau dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini merupakan langkah yang sangat positif ya, di mana perayaan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat juga semangat persatuan, gotong royong, dan juga rasa memiliki terhadap bangsa ini. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat ini, mulai dari tingkat RT RW, sekolah, komunitas, organisasi kepemudaan, hingga pelaku UMKM, peringatan HUT RI ini juga akan terasa lebih hidup ini dan memberikan juga dampak sosial maupun juga ekonomi bagi masyarakat. Berbagai kegiatan seperti kerja bakti, gerak jalan, lomba tradisional, pentas seni hingga pemasangan bendera merah putih juga dapat menjadi wadah mempererat kebersamaan antar warga. Harapannya ini semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui kepeduliannya terhadap lingkungan, peningkatan solidaritas, serta partisipasi aktif ini masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Bau-Bau. Dengan demikian, HUT RI ke-81 benar-benar menjadi milik seluruh rakyat dan menjadi momentum untuk terus membangun Indonesia yang lebih maju dari daerah.
6: Halo RRI. Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

masa kesultanan, tradisi tersebut dilaksanakan oleh sarana ogena atau sultan dan perangkat-perangkatnya dengan melibatkan sara kidina atau perangkat masjid agung keraton sebagai pembaca barasanji dan doa. Pada malam Gorana Oputa, warga akan berdoa agar masyarakat dijauhkan dari mara bahaya dan juga bencana, serta diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Dan nantinya, setelah malam Gorana Oputa, maka masyarakat bisa melaksanakan Harwa Maludu.

0: salah satu program Astacita pemerintah adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, kesehatan, penguasaan sains dan teknologi, hingga peningkatan peran generasi muda. Program ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Membangun SDM unggul tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal yang sederhana, seperti membiasakan hidup sehat, gemar membaca, meningkatkan keterampilan, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak. Langkah-langkah kecil ini akan menjadi modal besar untuk menciptakan generasi yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Ayo, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, karena masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya hari ini.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya baik pendengar, masih di Halo RRI. Pendengar, perlu kami sampaikan ya bahwa setiap keluhan yang disampaikan dalam program ini akan kami bacakan secara berimbang dan juga dengan bahasa yang santun tentunya. Selanjutnya laporan tersebut juga akan diteruskan kepada instansi yang berwenang agar dapat menjadi perhatian dan bila memungkinkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan tuliskan informasi secara jelas seperti lokasi kejadian, waktu, serta kronologi singkat informasi yang lengkap dan akan memudahkan pihak terkait dalam melakukan pengecekan di lapangan ini. Semoga berbagai masukan yang disampaikan masyarakat melalui Halo RRI ini dapat menjadi perhatian bersama. Kami juga mengajak seluruh pendengar untuk terus ya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi, mengedepankan fakta, serta tetap menghormati semua pihak pendengar. Dan pendengar ini juga di mana ada informasi kita juga di mana panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang melanggar aturan lomba dan peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis ini dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian pendengar. Adapun tanggapan dari masyarakat ini, masyarakat juga sangat mendukung ya ketegasan panitia Gerak Jalan Indah atau GJI ini Kota Bau-Bau dalam menegakkan aturan, termasuk ini terkait yel-yel peserta ini. Aturan memang harus dipatuhi ini agar kegiatan berlangsung tetap tertib, sportif dan tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan. Dan menurutnya ini yel-yel sebaiknya menjadi sarana untuk membangkitkan semangat dan juga kreativitas, bukan untuk menyampaikan kata-kata yang menyinggung ini, mengandung unsur provokasi, sara maupun juga muatan yang tidak pantas. Dengan adanya aturan yang jelas ini, seluruh peserta memiliki pedoman yang sama sehingga perlombaan juga dapat berjalan dengan aman dan juga nyaman. Dan masyarakat berharap ya panitia juga terus melakukan sosialisasi aturan kepada seluruh peserta sebelum perlombaan dimulai. Dengan begitu tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan apabila diberikan sanksi. Semoga Gerak Jalan Indah HUT RI ke-81 di Kota Bau-Bau ini berlangsung meriah ya, tertib dan juga menjadi ajang mempererat persaudaraan serta semangat nasionalisme tentunya. Dan pendengar, terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia ya, berbagai aspirasi, masukan dan juga keluhan yang telah Anda sampaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki kepedulian besar terhadap kualitas pelayanan publik dan juga kondisi lingkungan di sekitar kita ini. Dan pendengar, sebagai lembaga penyiaran publik berkomitmen juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah maupun juga instansi terkait. Karena itu, setiap laporan yang telah kami terima juga akan kami teruskan ini kepada pihak yang berwenang sesuai bidangnya, sehingga dapat menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut tentunya. Dan kami juga mengajak ya seluruh pendengar untuk terus menyampaikan informasi yang akurat berdasarkan juga fakta serta mengedepankan juga etika dan kepentingan bersama. Kritik yang disampaikan dengan santun juga akan menjadi masukan ini yang sangat berarti bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semoga apa yang telah kita sampaikan melalui Halo RRI hari ini dapat menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi, saling peduli dan bersama-sama juga membangun Kota Bau-Bau yang semakin nyaman, tertib dan sejahtera. Sampai jumpa di edisi Halo RRI berikutnya. Tetap semangat dan terus dengarkan kami RRI Bau-Bau. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo
6: RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Pendengar, krisis pangan global dan perubahan iklim saat ini mengancam pasokan bahan makanan dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sehingga negara Indonesia turut mencetuskan program swasembada pangan untuk mengatasi persoalan ini. Tapi, tahukah Anda negara mana yang telah sukses dengan swasembada pangannya dan memiliki kemampuan memberi makan negaranya sendiri? Berdasarkan data dari studi bulan Mei 2025 yang diterbitkan dalam Nature Food, para peneliti membandingkan produksi nasional dengan konsumsi menurut pedoman diet Live Well di 7 kategori makanan utama, yakni buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian berpati, daging, ikan, dan susu. Maka, hanya negara Guyana lah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan untuk

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Uma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahukah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang?
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Halo, selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Cindy Amalia. Kali ini kita ada di program Request Lagu yang akan menemani ruang dengar Anda di FM 97,8 MHz.

Buat pendengar yang ingin request lagu, bisa langsung menghubungi di nomor telepon 04022 823 994, atau juga bisa mengirimkan pesan atau langsung telepon melalui media WhatsApp di 0822 5972 2994.

0: Baik, sudah ada yang menghubungkan via telepon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo.
1: Halo Ricky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung siapa ini kita sekarang?
1: Bung Zul di Wanju.
0: Maaf, siapa?
1: Bung Zul.
0: Oh, Bung Zul di Wajo ya. Oke, Bung Zul. Ya. Mau request lagu apa ini, Bung Zul?
1: Lagunya siapa? Latif Purwati.
0: Maaf, apa, Bang Zul? Bung Zul?
1: Lagunya Latif Purwati.
0: Oasis.
1: Ya, judulnya Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu. Oke. Okay.
1: Saya menyapa dulu ya.
0: Iya, boleh disapa-sapa, langsung disapa-sapa Bang Zul.
1: Siapa ini, Mbak Yanti ya?
0: Ini dengan Cindy, Bung Zul.
1: Oh, penyiar baru ya?
0: Iya, benar. Salam kenal ya, Bung Zul ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu pertama-tama itu penyiar dan operator keluarga. Ada Bang Leman di Lampung. Kemudian ada Bang Biniju di Manado, semoga sehat selalu. Di TV sana, semoga sehat selalu juga. Ada Bang Andi di Batam, ada Bang Ujan di Betomari, Mbak Ayu di Masohi, Mbak Rani Ternate, kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Tegal, Surabaya, kemudian ada Angko di Lulu, Pierre Muno Barat, Bung Tegar dan Albani Kraton, Agus dan Mbak Rizka di Keraton, dan semua pendengar RRI.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik. Baik, terima kasih Bang Zul yang sudah request lagu. Dan untuk pendengar lain yang ingin request lagi lagunya, bisa langsung menghubungi di nomor 0402-2823-994 atau bisa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp di nomor 0822-5972-2994. Bisa pesan, bisa langsung ditelepon. Baik pendengar, ini kita udah ada telepon masuk. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ibu siapa, di mana ini?
1: Ini dengan Rani di Ternate, Mbak.
0: Ibu Rani di Ternate.
1: Iya.
0: Wah, bagaimana kabar Ibu Rani?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Mohon maaf, dengan siapa ini?
0: Ini dengan Cindy, Ibu Rani.
1: Oh iya, salam kenal ya. Semoga selalu sehat di sana, panjang umur.
0: Amin. Baik-baik, salam kenal Ibu Rani. Jadi Ibu Rani mau request lagu apa ini, Ibu Rani? Lagu pop apa?
1: Lagu request lagu dari Rani Simbolong. Jangan salah menilai.
0: Oke, baik Ibu Rani. Boleh langsung disapa-sapa dulu Ibu Rani.

0: Hari ada Alin, ada Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, Bung. Pokoknya semuanya mbak, tanpa terkecuali. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ada request lagu dari Ibu Rani ya. Baik, pendengar, karena udah masuk dua lagu, jadi kita hold dulu ya. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar masih di program request lagu. Kita sudah di segmen kedua. Nah, buat pendengar yang mau, yang ingin request lagu, bisa langsung menghubungi nomor 0402-2823-994 atau juga bisa mengirim pesan atau langsung menghubungi melalui nomor WhatsApp 0822-5972-2994. Baik, ini kita sudah ada penelpon. Halo.

0: Ya, sayang sekali pendengar putus ya ininya. Oke, ini kita udah ada lagi. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Halo. Baik, dengan
1: halo, request lagu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Yono di Pimpi.
0: Oke, Bang Yono di Pimpi mau request lagu. Lagunya siapa, Bang Yono?
1: Lagunya Das Uchiha.
0: Das Uchiha. Judulnya? Ya.
1: Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Oke, baik Bang Yono. Boleh langsung salam-salam dulu, Bang Yono. Buat siapa?
1: Buat semua aja.
0: Oke, buat semua ya, Bang Yono ya.
1: Ya. Oke, ini dengan siapa baik ya?
0: Ini dengan Cindy Amalia, Bang Yono.
1: Halo, penyiar baru.
0: Ya, betul.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal, Bang Yono. Oke.
1: Assalamualaikum. Salam request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tadi sudah ada satu request lagu dari Bang Yono Dash Uchiha ya, Merindukanmu. Baik, untuk pendengar yang ingin request lagu lagi bisa langsung menghubungi di nomor 0402-2823-994 atau bisa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp dan juga langsung telepon di WhatsApp di nomor 0822-5972-2994. Oke, baik, ini kita udah ada penelpon nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bung Angko di Lobu-Lobu.
0: Bung Angko di Lobu-Lobu. Baik, Bung Angko. Ini Bung Angko mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Once.
0: Once.
1: Dia lupa.
0: Once Dea Lova, baik. Boleh salam-salam buat siapa, Bung Angko?
1: Pertama spesial buat Amalia bersama operator.
0: Iya.
1: Kemudian yang telah lewat semua.
0: Baik.
1: Dan semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Baik pendengar, kita udah ada dua lagu, jadi kita tahan dulu. Tetap bersama kami di RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di program Request Lagu. Kita masuk ke segmen ketiga. Di sini sudah ada Bang Cali bersama saya. Halo Bang Cali.
1: Halo, selamat siang Sidi Amalia.
0: Siang Bang Cali.
1: Gimana syaratnya?
0: Ya, sejauh ini sangat baik.
1: Sangat baik ya, Pak. Iya. Tadi sudah mantap ya, sudah beberapa pendengar tadi sudah saling menyapa dengan Kakak Cindy ya.
0: Iya,
1: Kakak
0: Cindy. Betul,
1: Bang Cali. Oke, baik pendengar, kembali juga bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan di Request Lagu bersama Cindy Amalia yang sudah menemani Anda kurang lebih tadi hampir sudah setengah jam lebih ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, Cindy, ini ada yang gabung via WhatsApp, kita ke WhatsApp dulu ya.
0: Oh iya, iya.
1: Baik. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di RRI Bau-Bau. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan Agus di Cirebon. Wah, berarti Agus sudah OTW ke Cirebon ya, dari keraton ini. Untuk menjumpai sahabat-sahabat RRI semuanya dimanapun berada. Kemudian mau request lagunya Rio, Koni Rio judulnya, Koni Rio judulnya Doa Seorang Kekasih. Katanya untuk spesial istrinya Bang Agus, ada Rizka, Dinda Rizka di keraton.
0: Sweet sekali Bang Agus.
1: Okay.
0: Ini ya.
1: Oh, katanya lagi ada di sebelahnya malah.
0: Oh.
1: Berarti lagi sama-sama ke Cirebon ya dengan Rizka sang istri. Okay, deh, terima kasih buat Agus, lagunya ditunggu, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga pasangan. Yang kedua lagi, Cindy, kita bacakan pesannya.
0: Oh iya, baik.
1: Selamat siang, request lagu dari Rizka di Cirebon. Jadi tadi suaminya, sekarang istrinya yang kirim pesan.
0: Okay.
1: Katanya mau dengarkan lagunya Andra Respati, Cinta Membawa Bahagia. Lagunya spesial untuk suaminya.
0: Wow.
1: Agus ya, Agus tercinta katanya. Oke deh. Sehat selalu juga Rizka, bahagia selalu bersama sang suami di sana ya. Oke, baik Cindy, gimana? Ada ya. Dua nomor lagu, kita dengarkan dulu ya.
0: Ya, baik, silakan Bang Cali.
1: Oke, baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Ada Kodi Dio featuring dengan Wisnu, Doa Seorang Kekasih. Dan Andra Respati featuring Gisma Wandira, Cinta Membawa Bahagia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, masih di program Request Lagu bersama saya Cindy dan
1: Cali di sini.
0: Ya, pendengar, tidak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir ya.
1: Iya, ini segmen terakhir ini sudah ada yang gabung, satu pesan terakhir juga kita bacakan ya, ya Cindy. Ada Mbak Alin di Kendari mau dengarkan lagunya Biarlah Aku Mengagumimu dari Jauh. Oke, terima kasih Mbak Alin di Kendari, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang terus monitor RRI Bau Bau.
1: Tetap bersama kami pendengar. Selepas ini kita akan ikuti jalannya ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Agung Kota Bau Bau. Buat Anda kaum muslimin, selamat mempersiapkan Jumat Anda. Insya Allah Jumat berkah untuk kita semua. Akhirnya saya Cali dan
0: Saya Cindy Amalia.
1: Ya, bersama Cindy pamit undur diri. Terima kasih dan
0: sampai jumpa.

97,8 MHz ada Ribau Bau. Cape Town siang ini bersama saya penyiar Anda Charlie Syahribul. Ada tadi rekan saya Cindy Amalia Pedigar sudah hadir di program request lagu. Nanti kita akan bersama lagi dengan Cindy di segmen-segmen selanjutnya Pedigar. Bagi Anda kaum muslimin, seperti yang telah kami informasikan, kita akan ikuti jalannya ibadah sholat Jumat siang hari ini. Nah, sembari menantikan hubungan kami dengan Masjid Agung Kota Bau-Bau, ada rekan Fatin yang tengah berada di sana untuk menghubungkan kami tentunya. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Jadi tetap di RRI Bau-Bau Pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

Alhamdulillah allazi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جماعة جمعت رحمكم الله, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini, marilah kita merenungkan tentang besarnya kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya serta keteladanan yang diberikan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah, kasih sayang orang tua adalah anugerah terbesar dari Allah. Tidak ada cinta yang lebih tulus setelah kasih sayang Allah dan Rasulnya selain kasih sayang orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hadirin yang dimuliakan Allah, kasih sayang ibu dan ayah sama-sama besarnya. Hanya cara orang tua, ayah dan ibu mengungkapkan atau mengekspresikan kasih sayangnya itu berbeda. Ketika orang tua, ayah dan ibu menyaksikan anak kecil yang baru belajar berjalan, ketika terjatuh, mungkin ibu serta-merta menghampiri dan mengemongin dan menggendong. Tetapi ayah akan membiarkan jatuh dan berusaha untuk bangkit dengan harapan, dengan latihan seperti itu. Ayah mengharapkan anak cepat bisa jalan dan mengharapkan anak itu terlatih sehingga terkesan ayah tidak menyayangi anak. Kasih sayang ibu lebih lembut dan penuh perasaan. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, menjaga anak siang. Karena itu kasih sayang ibu sering tampak dalam kelembutan, perhatian dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amain." Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepinya dalam 2 tahun. Quran Surat Luqman ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya siapa paling berhak diperlakukan baik, Rasulullah menjawab, Ummuka, summa abuka. Ibumu, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu sering menangis diam-diam demi anaknya. Ia rela lapar asal anaknya kenyang. Rela tidak tidur demi menjaga anaknya. Sedangkan kasih sayang ayah lebih tegas dan penuh tanggung jawab. Ayah sering menunjukkan cinta melalui kerja keras,
kedisiplinan, perlindungan dan tanggung jawab. Kadang seorang ayah terlihat keras, tetapi di balik itu tersimpan kasih sayang yang besar. Ayah memikirkan masa depan anak-anaknya, mencari rezeki yang halal, mendidik anak agar menjadi kuat dan mandiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teladan cara ayah mendidik anak dengan ketegasan yang mengandung kasih sayang. Di zaman sekarang banyak anak hanya memahami kasih sayang dalam bentuk kelembutan dan pemberian. Padahal dalam Islam, kasih sayang seorang ayah kadang hadir dalam bentuk ketegasan, disiplin, dan pendidikan mental agar anak menjadi kuat menghadapi kehidupan. Ketegasan ayah bukan berarti kebencian. Seringkali di balik wajah tegas seorang ayah tersembunyi cinta yang dalam dan tanggung jawab yang besar. Para ulama salaf memberi contoh bagaimana mendidik anak dengan disiplin namun tetap penuh dengan kasih sayang. Yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menonjolkan ketegasan untuk membentuk tanggung jawab. Umar bin Khattab dikenal sangat tegas kepada keluarganya. Beliau pernah berkata, "Didiklah anak-anak kalian karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kalian." Beliau mengajarkan keberanian, kejujuran dan kedisiplinan. Ketegasan Umar bukan untuk menekan anak, tetapi agar mereka menjadi pribadi yang kuat dan amanah. Kadang ayah membatasi permainan seperti main HP, menyuruh belajar, membangunkan sholat subuh, atau melarang pergaulan buruk. Anak mungkin merasa tidak nyaman, tetapi nanti ia akan memahami bahwa semua itu adalah bentuk cinta karena ayah ingin anaknya menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kedua, Imam Syafi'i yang menonjolkan pendidikan adab lebih utama daripada kemewahan. Muhammad bin Idris As-Syafi'i tumbuh dalam didikan ibunya yang sederhana namun disiplin. Beliau pernah menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Para ulama terdahulu sering keras dalam menjaga adab anak-anak mereka. Tidak membiarkan anak berkata kasar. Tidak membiarkan anak malas sholat. Tidak memanjakan anak berlebihan. Karena anak yang selalu dituruti keinginannya bisa tumbuh lemah mental dan sulit menerima nasihat. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah Luqmanul Hakim yang menasihati dengan lembut tapi tegas. Allah mengabadikan nasihat Luqman dalam Al-Quran, "Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Perhatikan, beliau memanggil anaknya dengan lembut, "Ya bunaya," yang artinya wahai anakku tersayang. Tetapi isi nasihatnya tegas dalam urusan akidah dan akhlak. Ini pelajaran penting. Ayah boleh tegas, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah yang tegas dalam ketaatan. Ibrahim adalah contoh ayah yang sangat lembut, tetapi kokoh dalam ketaatan kepada Allah. Beliau mendidik Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak yang taat, sabar dan siap berkorban demi agama. Ketika perintah penyembelihan datang, Nabi Ibrahim tidak mendidik anaknya menjadi manja atau lemah. Beliau membangun jiwa keimanan dan keberanian. Hasilnya, Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati al-matu'maru." Wahai ayahku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran surat As-Saffat ayat 102. Jamaah yang dirahmati Allah, ayah yang baik bukan ayah yang melalui yang selalu menuruti kemauan anak, tetapi ayah yang menyiapkan anak menjadi manusia bertakwa dan kuat menghadapi kehidupan. Kadang anak baru memahami cinta ayah ketika ia sendiri telah menjadi ayah. Oleh karena itu, teguran ayah adalah perhatian. Larangan ayah adalah perlindungan. Kerja keras ayah adalah pengorbanan. Diamnya ayah seringkali adalah bentuk memendam beban demi keluarga. Karena itu, jangan cepat menilai ayah tidak sayang hanya karena beliau tidak pandai mengungkapkan perasaan. Semoga Allah menjadikan para ayah sebagai pemimpin keluarga yang bijaksana dan penuh kasih sayang, serta menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti. Di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan kisah ayah yang tidak pernah mengeluh. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana, ayahnya hanya seorang buruh harian dengan penghasilan pas-pasan. Setiap pagi sebelum subuh, sang ayah sudah berangkat bekerja dan sering pulang ketika anak-anaknya sudah tertidur. Karena jarang bertemu, si anak merasa ayahnya tidak menyayanginya. Berbeda dengan ibunya yang selalu ada di rumah, menyiapkan makanan, mengurus pakaian, dan menemaninya saat sakit. Suatu hari, anak itu berkata kepada ibunya, "Bu, kenapa ayah tidak pernah punya waktu untukku? Ayah tidak pernah memelukku seperti ibu." Ibunya hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tahun demi tahun berlalu. Anak itu berhasil kuliah di luar daerah. Pada hari wisudanya, ia melihat ayahnya datang dengan pakaian sederhana yang sudah kusam. Wajah ayahnya tampak lebih tua dari usianya, rambutnya memutih, dan langkahnya yang tidak setegap dulu lagi. Setelah acara selesai, sang ayah tanpa sengaja melihat telapak tangan ayahnya. Tangan itu penuh kapalan, bekas luka, dan kulit yang pecah-pecah. Saat itulah ibunya berkata pelan, "Nak, selama ini kau sering melihat air mata ibu, sehingga kau tahu ibu mencintaimu. Tapi kau tidak pernah melihat keringat ayahmu yang jatuh setiap hari demi membayar uang sekolahmu." Sang anak terdiam. Ibunya melanjutkan, "Ketika kau meminta sepatu baru, ayahmu memakai sepatu lamanya. Ketika kau meminta uang kuliah, ayahmu mengambil pekerjaan tambahan. Ketika kau sakit, ayahmu tidak tidur semalaman meskipun besok harus bekerja lagi." Air mata anak itu mengalir. Ia memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah, maafkan aku. Selama ini aku mengira ayah tidak mencintaiku." Sang ayah menepuk bahunya. "Ayah tidak pandai berkata-kata, nak. Tugas ayah hanya memastikan jalanmu lebih baik daripada jalannya ayah yang daripada jalan ayah yang ayah tempuh." Anak itu menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya ia memahami bahwa kasih sayang ayah seringkali tidak terdengar dalam kata-kata, tetapi terlihat dalam pengorbanan yang diam-diam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Doa di hari Jumat. Kami bersaksi Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Segala puji bagi Allah yang Maha Awal sebelum tercipta dan hidup segala sesuatu, Maha Akhir setelah sirna segala sesuatu, Maha Mengetahui yang tak melupakan orang yang mengingatnya, tidak akan mengurangi karunia-Nya bagi orang yang mensyukurinya, takkan kecewa orang yang memohon kepada-Nya, dan takkan putus harapan orang yang bergantung kepada-Nya. Ya Allah, kami mempersaksikan-Mu dan cukup bagi kami Engkau sebagai saksi. Semua malaikat-Mu, penduduk langit-Mu, para pemikul arsy-Mu, para nabi dan rasul yang telah Engkau utus dan seluruh makhluk-Mu, dan tiada yang sejajar dengan-Mu. Janji-janji-Mu adalah ketetapan dan tak pernah diingkari. Kami bersaksi, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul-Mu. Ia telah menyampaikan risalah yang Engkau letakkan di pundaknya kepada hamba-hamba-Mu. Dia telah berjihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh. Dia telah memberitakan kabar gembira kepada mereka dengan janji pahala dan mengingatkan mereka akan siksa dan bencana yang pasti datang. Ya Allah, tetapkanlah kami kepada agama-Mu selama Engkau menghidupkan kami. Jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau anugerahkan petunjuk. Limpahkanlah rahmat atas diri kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Curahkanlah salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadikanlah kami sebagai pengikutnya. Bangkitkanlah kami di mahsyar bersama kelompoknya. Anugerahkanlah petunjuk kepada kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di hari Jumat dengan segala ketaatan yang telah Engkau wajibkan, agar anugerah yang Engkau berikan kepada mereka yang berhak di hari pembalasan juga kami dapatkan. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Bijaksana.

dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan kelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari. Just music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Baobab 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas. Just music.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Mauten nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Empat diantaranya itu karena perbaikan sarana prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan.
2: Skill itu tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri setempat.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Inilah warta siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara menghentikan sementara operasional 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kendari. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Idam menurunkan laporannya.
1: Karena adanya penemuan benda asing di dalam prank pada saat itu, Kak.
3: Penghentian sementara operasional 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana, dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anaiwoi, SPPG Kendari Jadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
1: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara, 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut, karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
3: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
0: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi ASI. Sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
5: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
4: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerjasama lintas sektor diharapkan target Kendari tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.

0: Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyiapkan 10.000 kuota pelatihan vokasi gratis. Mengenal tersebut, kembali Ida menurunkan laporannya.
1: Terus untuk Sultra kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa dimanfaatkan.
2: Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menyiapkan 10.000 kuota pelatihan vokasi gratis bagi masyarakat Sulawesi Tenggara hingga Desember 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk lulusan SMA SMK sederajat yang ingin meningkatkan keterampilan sebelum masuk dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Lee mengatakan pelatihan vokasi tersebut akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFV Kendari, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, dan rencana tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Sultra Andi Sumengaruka. Sedangkan terkait skill yang menjadi prioritas dalam pelatihan vokasi dan produktivitas, Yasir Lee mengatakan skill harus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di daerah. Meski terdapat beberapa disrupsi yang terjadi seperti AI, digitalisasi, green jobs, kemudian pekerjaan-pekerjaan kreatif.
1: Dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk Sultra kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa dimanfaatkan. Skill itu tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri setempat. Tapi kalau secara umum tadi kan saya sampaikan ada beberapa disrupsi yang terjadi saat ini, AI, digitalisasi, green jobs, ya, kemudian kreatif, ya, pekerjaan kreatif, itu menurut saya itu general, tapi secara spesifik tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan industri. Dan saya dengar dari Pak Gub, Sulawesi Tenggara sekarang sedang, ya, banyak, ya, proyek-proyek industri yang sedang dibangun, dan ini saya yakin menjadi kesempatan dan peluang yang luar biasa nanti buat adik-adik kita yang ada di sini.
2: Ya. Lebih lanjut, Yasir Lee mengatakan pihaknya akan terus memperbarui jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Kemenaker juga akan menghubungkan peserta dengan kawasan industri agar keterampilan yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini BPFEP Kendari menyediakan 13 bidang kejuruan yang dapat dipilih peserta. Bidang tersebut meliputi listrik, elektronika, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, pertambangan, pengelasan, bangunan, kecantikan, teknologi fashion, pariwisata, teknologi pengolahan hasil pertanian, dan produktivitas. Program tersebut terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun siap kerja. Namun Kemenaker memprioritaskan lulusan SMA dan SMK sederajat sebagai peserta.
0: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta hentikan praktek perundungan. Mengenai hal tersebut, Ferry Musyafir melaporkan.
3: Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktek bullying di Kota Kendari.
4: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta seluruh pihak mencegah praktek perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan dan memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman bagi peserta didik. Perhatian terhadap isu tersebut muncul setelah muncul kasus bullying di lingkungan sekolah. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A Kota Kendari mencatat, sudah terjadi 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari hingga pertengahan tahun 2026.
3: Semua ada ketentuan, dimanapun sekolah tidak boleh ada praktik bullying, seperti itu. Mau dia sekolah rakyat, mau dia sekolah biasa, mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah apa saja, tidak boleh ada praktek bullying di Kota Kendari.
4: Siska menambahkan, pencegahan kekerasan dan perundungan perlu dilakukan melalui keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat agar peserta didik dapat belajar dan berkembang secara optimal. Menurutnya, sekolah juga menjadi bagian dari upaya negara menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi kelompok kurang mampu.
3: Karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.
4: Ia berharap lingkungan pendidikan di Kota Kendari dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta didik tanpa adanya kekerasan maupun tindakan perundungan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemeriksaan kesehatan para calon jemaah haji terus dilakukan dengan ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
5: Tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut Elvi, terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang menyebabkan calon jemaah tidak memenuhi syarat istita'ah, di antaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
5: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, tah? Umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti itu. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat. Nah, itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkat. Mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, 2 kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
2: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
5: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istitoah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja, itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
0: Beralih ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
6: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka perayaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
6: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko, begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, yang berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
7: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan penanggulangan TBC. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat siang menjelang sore ya pendengar RRI, untuk kebersamaan kita tentunya di hari ini bersama saya Rizka yang akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari tadi sudah pada berdiri, sabar ya, kita baru pembukaan nih, sabar dong ya. Jadi untuk Pro Dangdut, silakan Anda ingin request lagu dangdut, silakan di seperti biasa ya di 0402 28 23 994 atau di 08225972299 itu juga via WhatsApp ya. Oke, karena kita tidak streaming, tidak live ya di medsos, jadi kita lewat telepon aja. Yang sudah berdiri ya, sekarang angkat ya. Nanti saya dimarahin kenapa nggak diangkat-angkat. Halo. Bro Dangdut.
1: Ya, adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oke, Mbak Sari di Banjarmasin, silakan mau dengar lagunya siapa ini Mbak Sari?
1: Mau dengar lagu Imam S. Arifin yang Tersayang.
0: Imam S. Arifin yang Tersayang. Silakan.
1: Ya, salamnya buat Mbak Rani, buatnya Purnama juga, buat Bang Gul, buatnya Abang Andi, buat Mas Ngarung juga, buat semuanya aja. Buat Mbak Rizka, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Sari. Di belakangnya Mbak Sari, pendengar ya. Di WhatsApp juga nanti kita tunggu di siang menjelang sore. Kota bau-bau terpantau hari ini cerah ya, cerah banget. Karena memang kita masuk di musim kemarau ya pendengar. Aduh, kalau ditanya sih musim kemarau banyak juga sukadukanya, selain panas ada angin ya, kita akan krisis juga air ya, air bersih untuk di beberapa tempat. Dan seperti biasa ya, batuk pilek, bapil itu masih saja tersarang di badannya. Terutama saya nih, lagi kurang bagus ini suara ya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Dinda Rizka.
0: Iya, Bunda.

0: Cek dulu ada tidak?
1: Ya.
0: Aku tak mau dijadikan pelakor.
1: Ada Dinda?
0: Laba lagi loading, kurang bagus ini jaringan saya di komputer ini. Aku tak mau dijadikan pelakor. Siapa aja juga yang mau ya?
1: Pelakor banyak. Apalagi
0: tidak ada Bunda.
1: Lagunya saja, kata lupa kulitnya saja Dinda.
0: Oke Mi, saya carikan lagi. Menyapa Mi dulu.
1: Ya, buat Dinda Rizka dan operatornya, semangat terus, sehat selalu Dinda, semangat menjalankan aktivitasnya. Saya menyapa, balas yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam silaturahim Bunda Hani. Mudah-mudahan kita di akhir bulan ini kita diberi kesehatan, kekuatan, semangat menjalankan aktivitas kita dengan didalil-dalilkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita ini bisa sadar mencari ridhonya Allah. Buat semua saja Dinda, salam sehat, saudara-saudara. Terima kasih. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda ya. Oke, ada Bang Tegar juga di ujung telepon. Halo.
2: Halo, Prodangdut, Dangga kita.
0: Siapa Bang Tegar di Keraton ya? Lagunya siapa ini, Bang?
2: Eri Susan.
0: Eri Susan yang mana ini?
2: Muara Kasih Bunda.
0: Bunda. Muara Kasih Bunda. Oke, silakan. Panjang nih kalau Bang Tegar, panjang nih sapa-sapanya.
2: Ya, untuk teman-teman untuk Mbak Rizka bersama operatornya. Ada Bang Zodi Rajo, Asisi Surabaya, Bang Bedi Bure. Ada Bang Pasir Songko. Ada Mas Dan di Jawa Timur. Ada di Kerja Baru. Ada Alin di Kendari. Kami di Ternace. Mas Adi di Tosel, Tanya di Kuala Tiga, Haikal di Mena Barat, Adi di Batam. Andis Dodongoga, Ujung di Batam Baru. Ada Purnama Sari di Kolmun, Tiara di Kendari. Ada bundaan yang didapati kesana, Irma di Palatimaton, Indah di Sopeng, Ibu Nuri Usangka, dan semua pemingat diri. Salam Dangdut
0: adalah kita. Dangdut adalah kita. Baik, saya langsung terima kasih ya Bang Tegar, ya Mbak Sari sama Bunda Hani. Saya hadirkan lagunya Imam S. Arifin, Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya, dan juga Eri Susan. Muara Kasih Bunda. Kita nanti di sesi kedua kembali menyapa Anda. Semoga terhibur juga dengan lagu yang dipilih oleh teman kita tadi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar kita di Prodangdut ya, di sesi kedua. Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Rizka.
3: Waalaikumsalam. Iya Mas Galuh. Oke ya, Mas Galuh, langsung saja lagunya siapa nih?
4: Cintaku Cintamu dari Irfan Mansur.
3: Cintaku
4: Cintamu.
3: Oke, silakan mau menyapa siapa?
4: Ya, lagunya yang saya spesialkan buat saya yang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga saya selalu baik, selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, Purnama, ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja. Buat Mbak Rizka dan operatornya, mudah-mudahan saya selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Galuh ya. Halo Prodangdut.
5: Halo, assalamualaikum. Salam Prodangdut, Nak Rizka.
3: Iya Bu Nur.
5: Baik-baik Nak Rizka.
3: Baik-baik.
5: Ibu Nur merasa senang sekali mendapat keluarga lagi di RRI.
3: Alhamdulillah.
5: Ama sudah pulang?
3: Iya sudah pulang.
5: Tambah bahagia kita dapat pendatang baru lagi.
3: Iya.
5: Tambah banyak keluarga deh, karena kesenangnya hidup. Kalau kita selalu menyapa di RRI. Lagunya dari anu saja, Nariska.
3: Oke, siapa itu?
5: Dari Arafik.
3: Judulnya apa?
5: Bahagia, sesuai dengan anunya yang kita rasakan sekarang.
3: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
5: Lagunya untuk Nariska dengan Ananda operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak yang sapaan Adinda tadi dengan Ananda. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, dan kita kompak selalu. Assalamualaikum. Salam pro dan dangdut adalah kita. Terima kasih banyak Nak Rizka.
3: Terima kasih ya, ada Bu Nur ya sudah bergabung kembali dengan Rizka tentunya ya. Halo.
6: Halo, program dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
3: Iya, Bang Zul.
6: Ya.
3: Lagunya siapa nih, Bang?
6: Lagunya Bang Haji Rumah Irama, Yatim Piatu.
3: Yatim Piatu?
6: Ya.
3: Silahkan namanya Pak siapa ini, Bang?
6: Pertama-tama untuk Mbak Rizka dan operator yang berasa di semua. Ada Bang Leman di Lampung, Bang Benji di Manado, Mbak Ayu di Kasoi. Kemudian ada Bang Andi di Batam, dan di Tambari, Bunda Tiara di Ketari, Bunda Tari yang berlewat, semoga selamat dengan keluarga. Kemudian ada Anggur di Lubuk, Firma Barat, Bintang Pertama di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, Mbak Ayu di Masuri, Rani di Ternate, Sari di Banjar Masri, Mas Galuh tadi yang berlewat juga, saya sudah selalu, dan semua pendengar RRI Jawa. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah tiga ini, Irfan Mansur, Arafi, dan Roma Irama ya. Kita langsung hadirkan tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, okay, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekali kembali menantikan diringan Anda di 0402-282-39-94 ya, di via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rizka, dari Agus ya. Mereka dari Evita Mala, aku rindu padamu. Buat istrinya tercinta Adinda Ariska yang ada di sebelah. Sekian, terima kasih. Makasih ya Bang Agus ya. Oke, aku cinta padamu ya.

Aku cinta padamu yang ada ini hanya IJ Trisnawati ya. Tapi saya ambilkan saja yang ini ya. Oke, sembari Rizka nantikan dari telepon Anda, Rizka hadirkan dulu lagi ya. Nanti kita akan balik di sesi terakhir untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik benar. Kami cukupkan Pro Dangdut sampai di sini ya. Sudah hampir pukul 4. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Rizka sejak tadi. Dan selamat sore. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat sore, tentunya kami ucapkan di sore ini ya. Menyelesaikan segala pekerjaan sebelum kita menikmati libur akhir pekan besok ya. Tetapi harapannya pekerjaannya jangan sampai tertunda ya, karena biar hari Senin bisa memulai dengan pekerjaan yang baru. Kami menemani kebersamaan Anda dengan sajian beberapa lagu di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pon Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Makassar.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Talok Makassar menanti bantuan hunian. Berikut laporannya bersama Sarifuddin.
3: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor dan perahu, peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daim Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokaran. Daim Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir, rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
4: Jalanan di situ, tempat di situ. Iya, Pak. Tapi nanti namanya api, Pak.
5: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
4: Bisa aja di situ, Pak.
5: Rumah tadi mana, Pak?
6: Yang paling di belakang, Pak.
4: Yang paling di belakang, jemaahnya ke tiang nanak, Pak.
5: Iya, tinggal tiang itu.
4: Iya, tinggal tiang. Ada tiang nanak, kita tidak sekali, maaf, kerung tiang nanak.
3: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut. Namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
2: Informasi dari RRI Makassar pada program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Ampana, ada rekan Novian di sana. Selamat sore rekan Novian.
7: Iya, selamat sore rekan Nita.
0: Baik, rekan Novian, silakan informasinya dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kasat Polero Tauna tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
8: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Enila Majido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
9: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jam Sostek
6: itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi komite bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
8: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
8: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
7: Dari di mana kami kembali ke rekan kita di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone. RRI Bone ada Eni Adnan di sana. Selamat sore.
10: Ya, halo, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
10: Dari Kabupaten Bone, informasi kami, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.

0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanite Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanite Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan belangsungkawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
1: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak, dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
0: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
2: Demikian info kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita kembali ke Rekanita Wayuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli di sore hari ini. RRI Toli-Toli ada rekan Meike Bahtiar di sana. Selamat sore rekan Meike Bahtiar.
4: Iya, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih pendengar, cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, dipandu Ahmad Mukadas.
5: Baik, Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal. Silakan, Pak Jim.
6: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi. Artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat, bangunan rumah adalah rumah semi permanen, kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Toli-Toli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali. Jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita, khususnya berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga ketersediaan air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah, kantong-kantong produksi kita, okay, yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Okay. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita berada di musim tanam yang namanya April-September. Yeah. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi.
7: Okay. Nah,
6: mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota, termasuk Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi pres mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah mengalami musibah kebakaran.
7: Oke, Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, rekan Nita, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Tolitoli. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar Sekorwil 4, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Dan informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Maria Imaculata dari RRI Palu. Rekan Maria, selamat sore.
9: Baik, selamat sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
9: Baik, pendengar dari Palu, untuk Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan perusahaan yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya lewat kegiatan Jam Sostek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.
10: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
11: Kita sudah tahu bahwa ternyata dan sospek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi komite bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
10: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
10: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
9: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Iwan Effendi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Nita di RRI Mamuju. Nita.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Kendari?
13: Baik, informasi untuk dari RRI Kendari, di mana dari 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
14: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
15: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anayuwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
14: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut, karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian, pasti akan ditemukan hal-hal tersebut bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
15: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
13: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan saya ada operator kita dari Awi. Mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di Mamuju bersama Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bau-Bau. Di Bau-Bau ada rekan Risna Harlina di sana. Selamat sore rekan Risna.
16: Baik, ya, Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya.
16: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Afriansyah.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdekatan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
18: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot mengatakan, semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
17: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko. Begitu, kita tidak ingin melaksanakan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
18: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan ikan layang hingga emas perhiasan yang memicu inflasi tahunan di Sulawesi Barat di angka 2%. Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Asmi. Rekan Asmi, selamat sore.
19: Ya, selamat sore rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
19: Baik, terima kasih rekan Nita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year periode Juli 2026 di Sulawesi Barat di angka 2%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan non-pangan menjadi faktor utama pembentuk inflasi dengan ikan layang sebagai penyumbang terbesar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar konferensi pers di aula kantornya mengungkapkan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sulawesi Barat periode Juli 2026. Dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan tingginya pengaruh sektor kelautan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Barat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di tengah meningkatnya permintaan dan pergerakan harga logam mulia. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas justru berperan menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga. Komoditas hortikultura menjadi penyumbang deflasi terbesar selama periode tersebut. Komoditas tomat menjadi komoditas dengan kontribusi penahan inflasi terbesar, disusul komoditas beras yang juga memberikan andil deflasi cukup signifikan. Penurunan harga kedua komoditas tersebut mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga ikan cabai merah, maksud kami harga ikan, komoditas cabai merah, dan emas perhiasan.
20: Why? Di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat, dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara Y-on-Y, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17, dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1, dan pisang negatif 0,06.
19: BPS menilai dinamika inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya hasil perikanan dan hortikultura yang sangat bergantung pada kondisi pasokan serta distribusi. Sementara itu, perubahan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Asmi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita ke informasi terakhir dalam liputan Gemal Saripati Sekorwil 4 di sore hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda news feature dari Pro 1 RRI Mamuju. Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Feature Ahyan Irsyada.
21: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
22: Ya, dengan bapak siapa ini, Pak?
23: Dengan Bapak Sulkifli.
22: Dari mana, Pak?
23: Dari Mamuju.
22: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
0: kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
22: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
0: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan, biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas-aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga ke sini.
21: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
0: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita tidak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
22: Menurut Bapak ini cocok atau tidak untuk mengajak anak-anak ke sini, Pak?
0: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok. Pertama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
21: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
0: Nah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk belajar di WW Pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
21: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Semara sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari Kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Semara memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Semara.
22: Ya, pemirsa Radio Net, dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Semara, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni dan tim operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: baik pendengar.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar itu tadi baru saja kita ikuti

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras.
1: Baik pendengar, kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Baik, pendengar, kami cukupkan sajian musik bernuansa religi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, tetap semangat tentunya ya. Dan hampir pukul 7 malam ya. Untuk itu Rizka juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti tugas Rizka nanti akan diganti oleh rekan saya Mirwansa ya, hingga tutup siaran nanti. Baik, pendengar, tetap di RRI Bau-Bau. Dan Rizka pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

0: Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa, sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan mendapatkan

di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

0: listrik tenaga nuklir atau
1: jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Febri.
6: Banget nih.
5: Pak Febri.
6: Kasih lucunya di.
5: Dada
7: dulu, Pak.
5: Dada, Pak. Pak.
7: Sudah lagi, Pak.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
7: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
8: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
7: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
8: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
9: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
8: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
12: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
13: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninyo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
14: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuntuk untuk ikut bertanggung jawab.
13: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
15: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
16: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
15: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
16: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
17: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
16: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
18: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
16: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang diketahui juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool. Ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, Lulit, Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.com.
1: Satu dari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda temani Anda kembali setelah tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk update informasi di malam hari ini. Masih ada satu nomor lagu, setelah itu nanti kita akan kembali hadirkan Mimbar Agama Buddha di ruang dengar Anda. Pro 1 dari kanal informasi dan inspirasi.

Bhagavato Arhato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arhato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arhato Sama Sambuddhasa. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Bersama Sejahtera Dalam Harmoni. Sahabat Sedharma, semoga kiranya kita senantiasa selalu sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Terimalah salam cinta kasih dalam berdama, Sotihotu Namo Buddhaya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang saling membutuhkan pembeli, pekerja membutuhkan tempat bekerja, pelaku usaha membutuhkan kepercayaan, dan masyarakat membutuhkan suasana yang aman, rukun, serta saling mendukung. Karena itu, kerjasama dan solidaritas menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Tanpa kerjasama, seseorang akan mudah merasa berjalan sendiri. Tanpa solidaritas, masyarakat akan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Buddha, kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pribadi. Kehidupan yang baik juga tampak dari kemampuan seseorang membawa manfaat bagi orang lain. Umat Buddha diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih, welas asih, kemurahan hati, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat bukan hanya tentang mencari keuntungan. Lebih dari itu, pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha untuk membangun kemandirian, kesejahteraan, dan martabat bersama. Sahabat Sedharma, umat yang berdaya adalah umat yang mampu bekerja dengan baik, mengelola kehidupan dengan bijaksana, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Namun, kemandirian itu tidak selalu hadir dari usaha pribadi semata. Seringkali, seseorang dapat bangkit karena ada dukungan dari keluarga, dari sahabat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Dalam Digha Janusutta, Buddha menjelaskan beberapa hal yang membawa kesejahteraan bagi umat perumah tangga. Di antaranya adalah rajin bekerja, menjaga hasil usaha, bergaul dengan sahabat yang baik, dan hidup seimbang sesuai dengan kemampuan kita. Ini tertuang dalam Anguttara Nikaya. Ajaran ini sangat relevan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Umat Buddha diajak untuk bekerja dengan tekun, tidak boros, menjaga hasil kerja, memilih lingkungan yang baik, serta mengelola kehidupan secara seimbang. Dengan cara ini, ekonomi umat tidak hanya tumbuh, tetapi juga menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Sahabat Sedharma, disinilah kerjasama memiliki peran penting. Kerjasama dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya membeli produk usaha umat, membantu mempromosikan usaha kecil, berbagi informasi pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, atau membuka peluang bagi orang lain untuk berkembang. Bantuan seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi dapat memberikan dampak besar bagi orang yang sedang berjuang. Satu usaha kecil yang didukung dapat membantu satu keluarga. Satu keluarga yang mandiri dapat memperkuat masyarakat. Masyarakat yang kuat akan menjadi bagian dari bangsa yang harmonis. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, dalam ajaran agama Buddha terdapat prinsip yang disebut Sanghaya Watu, yaitu empat dasar untuk mempersatukan masyarakat. Empat dasar itu adalah yaitu dana atau kemurahan hati,
Piyawaca atau ucapan yang baik. Atacarya atau tindakan yang bermanfaat. Samanatatata atau sikap setara tidak merendahkan orang lain. Keempat inilah sangat dekat dengan semangat kerjasama dan solidaritas. Dana mengajarkan kita untuk berbagi. Berbagi tidak selalu berarti memberi uang. Berbagi dapat berupa ilmu, waktu, tenaga, perhatian, dan kesempatan. Piyawacaca mengajarkan kita untuk menjaga ucapan. Dalam kerjasama, ucapan yang baik dapat membangun kepercayaan. Sebaliknya, ucapan yang kasar, ucapan yang tidak baik, dan merendahkan dapat merusak hubungan kita. Selanjutnya yaitu atacarya, mengajarkan kita untuk melakukan tindakan yang bermanfaat. Artinya, umat Buddha tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga melakukan sesuatu yang benar-benar membantu orang lain. Selanjutnya yaitu samanatata, mengajarkan sikap rendah hati dan setara. Dalam membantu sesama, kita tidak boleh merasa lebih tinggi. Dalam bekerja sama, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Semua orang perlu dihargai sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing. Sahabat Sedharma, kerjasama tidak akan berjalan baik tanpa kejujuran. Dalam kehidupan ekonomi, kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Penjual perlu jujur kepada pembeli. Pembeli perlu menghargai penjual. Pekerja perlu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Pemberi kerja perlu memperlakukan pekerja dengan sebaik mungkin. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Sahabat Sedharma, dalam Sigalawada Sutta, Buddha menjelaskan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial, termasuk hubungan antara sahabat, keluarga, guru, dan murid, pekerja dan pemberi kerja, serta umat dengan para rohaniawan. Ini tertuang dalam Digha Nikaya D, halaman 180 sampai 193. Kehidupan yang harmonis dibangun melalui tanggung jawab bersama. Tidak ada hubungan yang sehat apabila hanya satu pihak yang mengambil manfaat. Setiap orang perlu menjaga kewajiban moralnya. Dalam konteks ekonomi, ajaran ini mengingatkan bahwa pelaku usaha hendaknya memperlakukan pekerja dengan baik. Pekerja hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Penjual hendaknya tidak menipu. Pembeli hendaknya menghargai usaha orang lain. Komunitas umat hendaknya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Sahabat Sedharma, ajaran agama Buddha juga mengenal prinsip sama ajiwa, yaitu mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar berarti seseorang mencari nafkah dengan cara yang baik. Ia tidak menipu, tidak merugikan orang lain, tidak mengeksploitasi, dan tidak menjalankan usaha yang membawa penderitaan bagi makhluk lain, bagi orang lain. Keberhasilan ekonomi yang baik bukan hanya dilihat dari banyaknya keuntungan yang didapat, tetapi juga dari cara memperolehnya. Rezeki yang diperoleh dengan jujur akan membawa ketenangan batin, ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dapat menimbulkan kegelisahan dimanapun kita berada. Harmoni tidak cukup hanya diucapkan. Harmoni perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Salah satunya adalah dengan tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Tidak merendahkan usaha kecil dan tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama. Jika ada orang lain berhasil, jadikanlah itu sebagai inspirasi.
Jika ada orang lain sedang memulai usaha, berikan dukungan. Jika ada orang lain mengalami kesulitan, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Sahabat Sedharma yang berbahagia, kerjasama dan solidaritas adalah jalan menuju harmoni. Ketika umat saling mendukung, ekonomi umat akan semakin kuat. Ketika ekonomi umat kuat, keluarga menjadi lebih sejahtera. Ketika keluarga sejahtera, masyarakat menjadi lebih rukun. Dan ketika masyarakat rukun, bangsa menjadi semakin kokoh. Oleh karena itu, marilah umat Buddha membangun kehidupan ekonomi yang jujur, peduli, dan saling menguatkan. Mulailah dari langkah yang sederhana, mendukung usaha sesama, berbagi ilmu, memberikan kesempatan, menjaga kepercayaan, dan membantu sesuai dengan kemampuan kita. Semoga melalui kerjasama dan solidaritas, umat Buddha semakin mandiri, sejahtera, dan harmonis. Bukan hanya umat Buddha, semua masyarakat. Semoga setiap kebajikan yang dilakukan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk hidup. Sahabat Sedharma yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, apa Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nggih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh,
0: teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari Perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: katanya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
3: Tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun anda berada. Masih bersama RRI Bau-Bau di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah silakan untuk anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara kesukaan anda, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

Silakan pendengar, untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia atau mancanegara di malam hari ini di acara Ruang Rindu, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994. Anda bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, lagi itu pendengar, sembari menantikan dengan telepon Anda, saya akan menunggu lagu pilihan. Satu lagu pilihan, dan setelah itu kita kembali masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oke, baik, benar masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia pun, ataupun mancanegara kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994. Oke, sudah berdering, langsung kita sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, tetangga yang entah di mana rimbanya. Bang Zul, gimana kabar nih Bang Zul?
1: Alhamdulillah baik, sudah dua kali kita ketemu.
0: Ah, betul sekali, soalnya habis ini menghilang lagi nih.
1: Iya, tadi katanya dulu nih, tadi ada penyiar baru perempuan ya?
0: Hah? Penyiar baru perempuan?
1: Iya, tadi asin namanya tadi sama Cindy Amalia.
0: Oh,
1: Pro Dangdut.
0: Anu itu, anak magang.
1: Oh gitu kayak tapi.
0: Kenapa, mau titip salam?
1: Hanya tadi saya bertanya, ini penyiar baru ya? Iya betul, katanya. Sama ada yang barang istirahat dari saya juga karena baru.
0: Oh gitu, saya kira mau titip salam. Kalau mau titip salam, saya sampaikan. Oke, ada kalau gitu Bang Sul, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya lagunya Pak Pambers saja.
0: Pambers. Nostalgia nih.
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Buat teman-teman untuk Bung Irwan dan operator. Semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bang Adi di Batam. Ayo Bang Adi. Dia sudah tadi saya ketemu dengan Bang Nganu Andi. Dia yang suruh ini.
0: Oh gitu.
1: Sudah mulai katanya.
0: Ditunggu.
1: Ayo, ada Uceng di Betongbari. Bang Leman di Lampung, Widi di Tokyo sana, Bung Benejo di Manado. Mbak Ayu di Masohi, Rani Sangrate, ayo Mbak Rani bergabung. Kemudian ada Albar dan Bung Tega di Keraton, ada Mas Agus dan Mbak Rizka juga di Keraton. Kemudian ada Sari Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya. Kemudian ada Angko di Lowo-Lowo, Bunda Tiara di Kendari, Nur di Mosangka. Kemudian ada siapa lagi? Purnama di Sulawesi Barat sana. Ada Mbak Indah di Sopeng. Kemudian ada dan semua saja pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Sudah ada Bang Zul yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari siapa tadi nih? Panbers dengan judulnya Cinta dan Permata. Oke, di belakangnya Bang Zul di jalur WhatsApp sudah gabung, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Orang jauh.
2: Orang jauh.
0: Mbak Sari di Banjarmasin atau sudah bergeser?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Masih di Banjarmasin.
0: Oh, saya kira mau ke tempatnya Mas Galuh. Ayo Mas Ari, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi mau apa nih? Mau karaoke?
2: Apa?
0: Mau karaoke?
2: Nggak.
0: Oh tidak. Oke nih. Mau pilih lagu dari siapa nih Mas Ari?
2: Lagu bebas kah? Lagunya bebas.
0: Inggris Indonesia? Inggris bisa, Indonesia bisa. Asal jangan dangdut.
2: Dari Arif bisa nggak? Dari Arif.
0: Arif bisa.
2: Berharap selalu bersama.
0: Asik.
2: Asik.
0: Arif berharap selalu bersama. Bersama siapa tuh?
2: Bersama si dia.
0: Arif berharap selalu bersama. Ih, kayaknya tidak ada lagunya nih.
2: Ada nggak?
0: Tunggu saya coba cari dulu ini. Arif berharap bersama. Arif berharap selalu bersama. Ada lagunya.
2: Iya,
0: Dibungkus. Oke, dibungkus. Lagunya buat siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja. Buat Abang
0: Nirwan,
2: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Arif berharap selalu bersama. Oke. Di jalur WhatsApp sudah gabung nih di pesan. jalur pesan WhatsApp sudah gabung. Saya bacakan dulu kalau gitu, doi. Halo Ruang Rindu RRI, halo juga mau request lagunya You're Still The One dari Shania Twain. Lagunya buat Ical Gondrong yang lagi mangkal di Taman Baca Hilo. Terima kasih. Oke, lagunya ditunggu dari Mbak Zul nih di Taman Baca Hilo. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung lagi. Kita langsung sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu. Oke, sepertinya terputus. Bisa dicoba kembali di 0402-28-23994 atau di jalur WhatsApp di 0825972994. Oke, sudah gabung. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kecil ini? Ah, kecil sekali nih, baru bangun kayaknya ini. Ay, sudah kecil, hilang-hilang lagi. Kecil suaranya ini.
2: Ya, halo.
0: Ah, ini baru. Siapa ya? Dengan Mbak Ramla. Paramli.
2: Itu kalau siang Mbak Ramli.
0: Oh gitu. Bukan saya yang bilang. Mbak Rani, gimana kabar nih Mbak Rani?
2: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam. Mau salam untuk siapa nih? Lagunya?
2: Pertama-tama buat Bang Liron.
0: Lagunya belum.
2: Terus juga ada Bang Jul, terima kasih atas sapaannya. Bang Albert, Sejar, Angko Andis, ada Mbak Sari juga.
0: Iya.
2: Ada Mbak Sari, ada Mas Jalu, ada Alin. Buat semuanya, Bang. Ada Bang Usem juga, ayo gabung Bang Usem. Sudah lama tak pernah dengar modulasinya Bang Usan, entah kemana Bang Usan nih.
0: Wih, lagi merantau mungkin. Lagunya belum?
2: Agak melancong.
0: Lagunya belum, aduh bagaimana nih?
2: Oh lagunya.
0: Ah, itu yang mau pilih lagu.
2: Kursi pelaminan.
0: Hah?
2: Kursi pelaminan? Iya.
0: Lagunya siapa nih, kursi pelaminan?
2: Tahu lah. Orang timur.
0: Lagu timur?
2: Iya.
0: Kursi Ambon. Oh lagu Ambon.
2: Iya.
0: Nisa Sumarau.
2: Ambon.
0: Hah? Bingung dia.
2: Masalahnya Bang Nirwanto takut-takut ngomong, nantinya jaringannya hilang lagi. Ini baru ada lagi.
0: Jaringannya hilang, makanya kalau beli HP dan jaringannya. Tangkap dia kalau hilang.
2: Kurang talih dia itu.
0: Ikat, kalau sudah dapat ikat dia seperti lari. Oke, kalau gitu Mbak Rani.
2: Oke, terima kasih semuanya ya, Bang Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Nisa Sumarau, Kursi Pelaminan. Oke, lagunya ditunggu. Dan satu penelpon lagi deh, setelah itu saya dengarkan lagu pilihan. Sudah gabung jalur WhatsApp. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, assalamualaikum Bang Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Jawa Timur.
0: Mas Galu.
1: Iya betul Bang Irwan.
0: Betul sekali. Gimana kabar nih Mas Galu?
1: Kabarnya baik-baik saja. Kabar balik gimana Bang Irwan?
0: Alhamdulillah sama juga. Alhamdulillah baik-baik nih.
1: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Semoga. Jadi ya. Mau apa nih?
1: Mau request lagunya ini.
0: Lagu siapa
1: dari
0: itu?
1: Dari Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar.
1: Menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran berarti selama ini tidak ditipu-tipu.
1: Adakah lagunya itu?
0: Ahmad Albar menanti kejujuran. Saya coba cari dulu.
1: Kalau enggak salah itu Gong 2000.
0: Oh, ada nih. Menanti kejujuran. Ahmad Albar.
1: ya.
0: Gong ya. Lagunya Gong.
1: Mau salam dulu.
0: Oke, ya. Silakan.
1: Salam dulu ya Pak.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya buat sayangku Saring ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Albert Bantegar, terus ada Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja.
0: Oh,
1: buat
0: okay.
1: Bang Irman bersama operatornya, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Bahagia selalu. Mudah-mudahan gajinya naik ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galuh di Jawa Timur yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih dari Ahmad Albar. Menanti apa tadi nih? Menanti kejujuran. Oke, kalau gitu sudah ada 4 lagu, 5 lagu pilihan. Saya berikan dulu 5 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih ada acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Rindu.
1: Oke, benar-benar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk sesi yang terakhir nih, silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara, masih bisa di jalur telepon kami, ternyata sudah gabung di jalur WhatsApp, langsung tersapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Orang jauh.
2: Iya, aduh, telepon.
1: Bang Andi, masih di Batam?
2: Hah?
1: Masih di Batam?
2: Atau cuacanya masih di Batam?

0: Bungkus apa tuh? Tawar,
1: baru bungkus tadi ditawarkan nomor-nomor apa? Mau kenal atau mau kenal atau mau apa katanya?
0: Kirim salam. Katanya mau kirim salam, ya, tapi kita jangan.
1: Kalau saya tak ditawar, pula ya.
0: Wih, berarti langsung.
1: Saya mau kirim salam sekalian minta nomor WA.
0: Nomor WA atau nomor rekening?
1: Bungkus ditawar dia sekarang aja kalau saya ditawar tuh.
0: Oh iya, masalahnya Bang Zul mau ditawarkan tidak pernah ketemu soalnya, aduh.
1: Ya sakit siapa?
0: Ah?
1: Telepon mas yang diangkat Bung Galu, Mas Galu. Telepon lagi Rani ini saya bilang ini saya sudah siapkan bomu. Ini bom jadi siap diluncurkan, tapi angkat malam ini punya bom dari batu meluncur ke bawah.
0: Saya simpan memang untuk terakhir. Oke, kalau gitu Bang Andi, kita langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu siapa nih?
1: Lagunya Arif aja, Arif.
0: Arif tadi sudah nih.
1: Oh, lagu lain. Lagu lain gak apa-apa.
0: Lagu siapa?
1: Lagunya Arif juga, tapi lagu yang lain.
0: Lagunya Arif tapi yang lain?
1: Iya.
0: Yang lain apa nih lagunya?
1: Oh, Akulah Yang Kau Cari.
0: Baik. Arif, Akulah Yang Kau Cari. Ada kawan. Oke. Lagunya dibungkus.
1: Iya, salamnya buat Bung Zul. Bung Zul ini menular rezeki ditawarin mau ke malam dengan nomor HP Bung Zul tak mau. Kalau saya, aduh.
0: Tanpa IW langsung gas.
1: Langsung dia telepon saya balik. Kenapa saya gabung apa Bung Zul yang diangkat dulu sebenarnya?
0: Yeah. Oke, kalau gitu.
1: Kalau hujan neuron udah mau 2 bulan karena gak ada komunikasi itu. Ya.
0: Begitu, kemana dia nih?
1: Dia menghilang hujan nih.
0: Jangan sampai merantau.
1: Nomornya di telepon tak bisa kita telepon.
0: Wih, bahaya itu.
1: Hampir 2 bulan tuh.
0: Perlu dicari tahu itu.
1: Nah, itu dia. Mau jadi kadep tidak ada kepastian.
0: Itu lagi.
1: Nomor di telepon tak bisa kita hubungi, gimana gitu kan? Itulah jadi.
0: Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah.
1: Iya, nanti dia muncul kembali nanti itu. Dia sudah bosan nanti dia muncul kembali.
0: Tiba-tiba muncul langsung berubah suaranya.
1: Saya takutnya keluar nanti
0: pengen
1: dengan viola suaranya nanti.
0: Aiy, untung tidak masuk dia ini.
1: Untung tidak masuk.
0: Iya.
1: Jangan viola di belakang saya, jangan-jangan
0: ya. Habis ini selesai nih.
1: Viola cepat viola, telepon sekarang viola, jangan tunggu. Kalau tunggu tadi angkat nanti viola.
0: Sudah habis ini selesai.
1: Ya, belum lagi Indah nanti menunggu itu, Indah shopping tuh.
0: Oh iya, bertambah lagi berarti ini.
1: Ada tiga orang, Indah, Viola sama Purnama itu siap-siap tuh.
0: Ayo habis ini saya tutup ini. Ya, sudah berdering.
1: Iya. Salam, ya. Itu saya bilang apa?
0: Bukan.
1: Saya singkat, supaya diangkat
0: dari
1: belakangnya. Singkat, salam untuk semuanya aja.
0: Oke. Kesempatan
1: yang di belakang. Oke,
0: makasih
1: Bung Nyuruh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan masih ada satu penelpon terakhir nih. Sudah gabung, saya langsung sapa kalau gitu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang
0: Berbagi Rindu, memori lewat lagu yang baru disapa dan ternyata masuk. Mbak Vio, alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Vio sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Alhamdulillah. Aktivitas malam hari ini ngapain?
2: Sudah mau istirahat.
0: Oh, sudah mau istirahat. Kenapa Anda langsung istirahat aja nih?

0: Gimana, Bang?
1: Kenapa tidak langsung istirahat aja?
0: Suaranya kok kecil ya?
1: Kecil kok di sini besar nih. Cek mic. Halo. Masih kecil?
0: Udah lumayan.
1: Oke deh. Jadi tanpa berlama-lama lagi deh, langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih? Mau Indonesia atau mancanegara?
0: Manca boleh deh.
1: Manca.
0: From this moment.
1: From this moment. From this moment. Oke. Oke, lagunya buat siapa nih?
0: Sayangnya buat semuanya aja yang lagi mentor.
1: Iya.
0: Dan tak terkecuali ya, waktunya udah mepet kali ya.
1: Masih bisa kok? Masih bisa?
0: Oke, buat semuanya, buat semuanya. Terima kasih sapaannya.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya? Buat Bang.
1: Siapa?
0: Bang Nirwan. Selamat beraktivitas ya.
1: Siap.
0: Kok dia? Halo.
1: Jawab nih, dijawab tadi, tadi dijawab. Dari tadi dijawab.
0: Ah gitu.
1: Tapi
0: aku dengeran sih agak rada-rada.
1: Aduh, jangan sampai kupingnya mungkin tersumbat nih.
0: Nggak usah ya, makanya.
1: Oke, lanjut silakan.
0: Oke, semuanya aja, Bang. Buat Bang Nirwan.
1: Iya.
0: Selamat beraktivitas. Terima kasih udah nemenin 2 malam loh ditemenin.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola di Makassar yang menjadi penelpon terakhir. Dan saya baca dulu satu pesan WhatsApp yang gak masuk di jalur WhatsApp nih. Assalamualaikum RRI Bau-Bau, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Nadia dari Palatiga, mau request lagu Full Gain oleh Westlife. Terima kasih. Oke. Nadia di Palatiga, lagu dari Westlife Full Again, ditunggu lagunya. Dan pendengar, saya akhiri acara Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau. Seperti biasa, setelah Ruang Rindu, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Karena kita di jazz, musik, hingga akhir siaran nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM.

0: Soekarni Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka. Mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk mengecek kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Bawobo di mana saja Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital. Ini pancar luaskan dari Jalan Libowo Lio, Kecamatan Murhum, Kota Bawobo untuk edisi siar kita hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas akhir pekan ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar setia Radio Republik Indonesia Kendari. Pendengar untuk di Sultra pagi ini, kita bersama kembali untuk di segmen Mutiara Pagi. Kita kembali akan mengangkat topik pendengar ya, yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan flyer yang beredar itu. Kita mengangkat topik pagi hari ini adalah esensi menjadi pribadi rendah hati dalam kehidupan. Bersama dengan Ibu Dr. Haji Imelda Wahyuni SS MPDI, yang di mana beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari UIN Kendari. Pendengar, kita sudah bersama di studio dan juga sudah on live juga ya di TikTok RRI Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Itu kok storing ya? Kenapa itu? Cek, kita coba cek dulu ya pendengar, mohon maaf ini. Ada apa ya ini ya? Terkendala apa itu? Hah? Coba. Bagaimana, Bu? Aman ya ini?
1: Belum terdengar di...
0: Belum terdengar suaranya? Ini kenapa ya ini? Tunggu ya, Bu ya. Kita coba perbaiki dulu ini ada apa ya dia ya. Nah, kalau gini gimana nih? Ini sudah aman gak?
1: Ya, nah di sini kedengaran.
0: Sudah kedengaran. Oh iya.
1: Kalau okay, di sini belum.
0: Di mic, di headphone-nya belum.
1: Iya.
0: Oh, kayaknya coba deh Bang Jerry tolong. Kayaknya itu terkendala di headphone kayaknya ya. Enggak ada ya. Ini monitor headphone. Nah, coba. Ada enggak? Sudah ada enggak? Belum ya. Itu kenapa ya? Kita coba dulu pendengar ya. Kita coba perbaiki dulu. Ini ada gangguan teknis sedikit, sebentar saja nih. Jadi kita coba dulu ya pendengar ya, tunggu. Kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi untuk di hari ini kembali dengan topik esensi menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupan. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari pendengar ya, tentu kita bertemu dengan banyak sekali karakter manusia. Ada yang orang yang mudah menghargai orang lain, ada pula juga yang senang membantu tanpa banyak bicara, ada pula yang merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, dan lebih berhasil dibandingkan dengan orang lain. Dan itu ada di sekeliling kita pendengar. Padahal ternyata semakin banyak ilmu yang kita miliki pendengar, semakin tinggi pula kedudukan yang kita capai, semakin besar keberhasilan yang kita raih, seharusnya semakin membuat kita menyadari bahwa semua itu sebenarnya bukan alasan untuk meninggikan diri. Nah, disinilah nih peran penting dari kerendahan hati. Nah, untuk mengupas lebih rinci, lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, nanti Ibu Dr. Haji Imelda yang akan memaparkan mengenai topik kita di pagi hari ini, esensi menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupan. Silakan Ibu Dr. Imelda.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini bagian dari hal-hal yang tak terduga jika ada kendala teknis.
0: Iya,
1: tapi kita
0: juga
1: lanjut saja, Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tiada henti kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesempatan saya menyapa melalui Mutiara Pagi di sesi ini. Semoga seluruh pendengar RRI Pro 1 Kendari dalam rangkaian kegiatan Mutiara Pagi ini diberi kesehatan dan amin, kenikmatan.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita bersama, dan semoga sikap tawadu yang dicontohkan oleh beliau menjadi teladan kita dan tetap istiqomah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, besar keinginan saya untuk berbagi dan untuk menyampaikan ini sebagai sebuah tema bahwa esensi rendah hati dalam kehidupan itu sebenarnya bersenyawa dalam upaya kita membangun diri atau self development dalam hal menunjukkan salah satu karakter rendah diri. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita tidak harus mengenal rendah hati ini dengan definisinya saja, tetapi lebih pada bagaimana bukti atau implementasi konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang utama adalah jangan membedakan sesama atau antar satu individu dengan individu lainnya dengan sesuatu alasan yang sebenarnya bukan distingsi atau pembeda. Karena sesungguhnya dalam kehidupan yang membedakan kita itu adalah ketakwaan, seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Perlu diketahui pula bahwa rendah hati jangan keliru dipahami dengan menyamakannya dengan rendah diri. Nah, rendah hati, esensi rendah hati adalah istilah lain atau yang biasa kita kenal dengan tawadu. Dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan." Ada penekanan dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh atau sombong. Nah, kenapa kita menghubungkan angkuh dan sombong ini dengan tema kita rendah hati? Karena potensi rendah hati hanya bisa ditunjukkan jika kita tidak menanamkan atau menumbuh kembangkan rasa sombong dalam diri kita. Dalam Quran surah tadi menegaskan ada wala tamsi, dan janganlah engkau berjalan. Berjalan kita maknai sebagai esensi kehadiran kita di muka bumi ini, di mana kita akan berinteraksi dengan individu lain selain personality kita. Untuk itu dilarang dengan kata la, itu berarti tidak untuk dilakukan. Nah, di dalam kenyataannya kebanyakan manusia atau dalam hal ini individu masih kurang perhatian terhadap menelisik atau memahami bahwa perbuatan saya masuk kategori angkuh atau sombong, ataukah itu bagian dari ingin memperlihatkan sesuatu. Nah, ini banyak kejadian ketika kita melihat bahwa esensi rendah hati itu sudah tidak mencerminkan esensinya jika dalam kapasitas personality kita menunjukkan hal-hal yang bisa dalam bentuk ya rendah hati itu kemudian tidak terlihat lagi di ranah tahta. Ya, tahta itu misalkan kita diberi amanah kemudian kita merasa bahwa itu membedakan diri kita dengan yang lain sebagai ya tingkat keberadaan. Padahal sebenarnya amanah itu adalah hal yang berbeda dengan yang kita selami melalui dua sikap, baik tawadu maupun angkuh atau sombong tadi. Nah, ini sombong atau tawadu, sombong atau angkuh itu bisa juga diderivasikan atau didefinisikan dengan takabur. Nah, maka itu bentuk lain dari apa yang kita maknai sebagai rendah hati. Nah, rendah hati juga bisa terlihat dalam sikap sehari-hari setiap individu. Nah, sekarang kita harus memahami apa bentuk real dari rendah hati itu. Ya, dalam kehidupan kita saat ini telah terkontaminasi dengan keberadaan teknologi dan informasi. Kita kadang tidak sadar, ya yang paling sederhana posting status, kemudian update status
0: dengan foto, kemudian lagi
1: dengan gambar-gambar tanda petik ya. Ada yang berkata ini untuk memotivasi yang lainnya, yeah, sehingga saya memposting apa yang saya miliki. Nah ini tadi, kalau yang tadi tahta, maka ini harta. Apa yang saya miliki diumbar semua di media sosial, ya, seperti harus diketahui orang. Padahal yang dimaksudkan dalam rendah hati itu adalah kita menyebutkan esensi dari harta yang kita miliki itu dengan berbagi. Esensinya adalah membagikan sebagian dari harta kita, seperti juga diperintahkan hus amwal sadaqatin, itu memberikan penekanan bahwa kita harus mengambil bagian dari harta kita untuk orang lain. Nah, esensi itulah yang kemudian bisa dilahirkan dengan rendah hati. Rendah hati yang menunjukkan sikap lainnya, yaitu ikhlas berbagi. Tetapi titik keikhlasan itu kemudian teruji dengan adanya media sosial. Kita gak merasa puas jika tadi proses pemberian atau pada siapa kita memberi, lalu haruslah diposting, haruslah disaksikan oleh
0: khalayak
1: umum, ya seperti itu. Nah, dengan alih-alih mengatakan saya ingin agar orang lain juga ikut bersedekah, ya itu satu sisi. Tapi jika itu diumbar berlebihan, maka disitulah kita potensi sedang merusak karakter rendah hati kita.
0: Kita merusak esensinya, gitu ya.
1: Yang lainnya adalah selalu merasa, tadi dengan kaitannya tahta, kita merasa kitalah yang ter di antara seluruhnya. Maka yang lain dianggap tidak ada. Kita tidak mengapresiasi atau menghargai atau menghormati atau menganggap keadaan dan keberadaan orang lain akibat rendah hati kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sehingga apa kuncinya untuk tidak atau menghindari yang terkait dengan kekuasaan tadi adalah kita selalu harus menganggap kita adalah orang yang siap berbagi dan mudah untuk menerima orang lain. Menerima dalam tanda petik tidak hanya bergaul dengannya, berteman dengannya, tetapi juga memiliki ya kenyamanan dan juga interaksinya itu humble atau supel. Kita dengan mudah bisa berteman dan pertemanan kita terawat dengan baik karena tidak ada di dalamnya itu persaingan dan juga iri dengki yang potensi merusak rendah hati tadi. Nah, esensi lain rendah hati dalam kehidupan kita juga hadir pada personality kita yang kemudian menegaskan bahwa kita harus tunduk pada diri sendiri dulu, karena tawadu itu sebenarnya kita biasa dan sering yang mendengarkan pepatah dahulu disampaikan oleh leluhur kita, semakin berisi maka padi akan semakin merunduk. Nah, merunduk itu adalah bentuk real bahwa kita sedang rendah hati atau kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki yang paling atau semakin banyak itu. Nah, semakin berisi dihubungkan juga dengan konkretnya dalam kehidupan adalah ilmu pengetahuan, dimana terkadang yang sudah punya gelar, sudah punya status telah menyelesaikan jenjang studi paling tinggi, nah itu juga potensi teruji dengan rendah hati, dimana realitanya bahwa tidak semua orang yang sudah bergelar tinggi itu kemudian akan menunjukkan rendah hati secara maksimal, karena terkadang teruji pada tadi menganggap bahwa ini saya kan sudah doktor, sudah kemudian melewati masa studi, tentunya saya lebih paham dan lebih banyak tahu daripada yang lain. Nah, ini kita sedang dalam keadaan menggerogoti rendah hati kita. Itu yang kita harus pahami dari empat contoh konkret, baik yang bertalian atau berkaitan dengan tahta, harta, kemudian pengetahuan, kemudian yang lainnya adalah kekuasaan. Itu kita akan menyadari jika itu refleksi diri kita lakukan, dan tentunya tawadu ini tidak berlangsung atau terjadi begitu saja. Allah menjanjikan bahwa yang menunjukkan rasa tawadu itu akan ditinggikan derajatnya. Nah, pada hadis Rasulullah juga ditegaskan bahwa kepadanya diwahyukan untuk memerintahkan kita umatnya ini untuk tawadu. Nah, sehingga untuk apa kemudian kita memahami bentuk-bentuk rendah hati tadi? Ya, dalam kondisi tertentu terkadang ada titik di mana manusia mulai menjadi stuck atau berhenti sejenak ketika dia sudah di puncak. Dan dia akan merasa tetap menjaga rendah hati itu ketika melihat ke bawah. Oh ya, apalah saya ini, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan, ya seperti sambungan ayat yang saya sebutkan tadi, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angku, ada sambungannya, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi dan menjulang tinggi, menembus langit. Itu apa? Bahwa kita di posisi tertinggi apapun tetap wala tamsi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, ketika itu sudah kita tanamkan dalam diri kita, maka setinggi apapun jabatan yang dimiliki, sekaya atau sebanyak apapun harta yang dimiliki, atau setinggi atau seluas apapun pengetahuan yang kita miliki, tetap rendah hati akan kita utamakan. Nah, ada perbedaan rendah hati dengan rendah diri. Nah, rendah diri itu identik dengan yang namanya minder, kata anak zaman now ya, minder.
0: Oh iya, minder.
1: Atau juga ada tidak percaya diri. Nah, itu. Jadi ada perbedaan itu dalam artian jangan sampai Bapak Ibu hanya menerapkan atau hanya bersikap rendah diri terus sudah diklaim rendah hati. Nah, pada dasarnya perbedaannya sangat jauh. Nah, kita rendah hati itu yang contoh konkretnya tadi saya sudah sebutkan, rendah diri itu kita justru satu. Biasanya kalau rendah diri tidak supel, tidak biasa terbuka untuk orang lain dan menutup diri. Kenapa? Karena self confidence atau kepercayaan dirinya lemah atau rendah. Nah, itu akan ikut serta mempengaruhi keberadaan kita dengan orang lain. Tapi tidak dalam artian bahwa semua yang rendah diri itu akan masuk kategori tidak mampu rendah hati. Saya hanya mencontohkan untuk kita memilah dalam hal ini antara rendah hati dan rendah diri. Kenapa? Karena jika kita rendah diri, maka apa yang kita miliki tadi itu juga tidak bisa dibagi kepada orang lain. Ah, sudahlah, saya nggak bisa. Saya hanya seperti ini. Sudahlah, yang tahu saya diri saja sendiri. Nah, itu juga tidak dalam kapasitas menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama, karena terlalu membatasi diri akibat tidak adanya kepercayaan diri itu.
0: Oh, tidak ada kepercayaan diri.
1: Iya, sehingga tadi kita harus bedakan. Jadi sengaja saya sampaikan agar istilah ini jika hadir tidak keliru digunakannya, dan agar sikap kita bisa menghindari yang tadi rendah diri. Kita dianjurkan untuk rendah hati. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, tidak akan masuk surga bagi kalian yang sedikit pun di dalam hatinya itu ada rasa angkuh. Nah, itu ada rasa angkuh. Dijanjikan surga jika tidak angkuh, seperti itu. Nah, dalam hal mewujudkan itu banyak cara. Tadi saya sudah mencontohkan lebih ikhlas dan lebih sering berbagi. Berbagi tidak harus dari segi harta, benda, tetapi berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi ilmu, juga itu bagian dari berbagi. Kenapa? Karena setiap kali kita berbagi, maka akan melahirkan manfaat, dan disitulah ada titik rendah hati yang terkuak dari yang kita miliki. Karena ketika kita merasa bagian dari orang lain, maka kita akan menunjukkan rasa empati, simpati, dan prihatin kita kepada setiap sesama. Untuk itu, rendah diri dan rendah hati perlu kita renungkan bersama, bahwa rendah hatilah yang kita harus laksanakan, dan rendah diri kita harus tepis untuk menghindari hal-hal yang akan mendiskreditkan potensi kepribadian atau esensi diri kita di hadapan sesama. Yang lainnya, bahwa dalam setiap aktivitas keseharian kita, tadi Ibu sudah mencontohkan bahwa dalam kegiatan aktivitas sehari-hari itu kita kadang tidak sadar terjadi hal tersebut. Nah, salah satu bentuk yang kita tidak masuk kategori sedang dalam kapasitas manusia rendah hati adalah jika kita terlalu berhitung-hitung dengan apa yang kita akan lakukan. Misalkan selalu mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Kepada siapapun kita berharap ada balasan.
0: Belum bekerja aja gitu
1: ya, lah. Ya, itu.
0: Berapa ya saya dibayar ya?
1: Maka dia tidak dalam kapasitas rendah hati. Kenapa? Karena telah mengukur sesuatu dengan mengharapkan sesuatu. Padahal yang hakikinya adalah lakukanlah sesuatu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana lahirnya rezeki, dari mana lahirnya apa yang tadi menjadi balasan, bukan hal yang harus diharapkan, tetapi yang nanti akan menjadi ganjaran yang terwujud dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang entah datangnya dari orang yang sama yang kita bantu, atau dari orang yang lain selain yang kita bantu. Nah, itu juga yang bisa kita klaim, bahwa tidak hanya dari perbuatan kita bisa diklaim atau dianggap sebagai manusia atau sosok atau individu yang angkuh, tapi juga dari cara berbicara, cara berpitutur, cara berinteraksi secara lisan. Banyak kita saksikan status-status yang tanda petik, pas baca aja langsung merinding kita, gara-gara aduh kok bisa ya, kayak segini ya, kasar banget ah gitu, loh aduh nggak punya perasaan banget. Nah, itu adalah potensi yang hadir karena tidak menjaga tombol knop rendah diri tadi. Jika kita rendah diri, maka kita akan tidak mengekspos itu. Tapi kalau kita rendah hati, maka kita akan tetap mengekspos, tapi memilih diksi yang terbaik agar orang lain tidak tersinggung, orang lain tidak merasa dizolimi, dikasari, atau orang lain tidak ikut membuat ladang dosa dirinya karena kan dia komen balik, apa lu? Gitu aja kok sewot.
0: Dan kalau itu, kita baca-baca kan aduh, kayak mau berkelahi.
1: Jadilah kita menjadi penyulut terjadinya adu komentar yang kemudian disaksikan oleh seluruh halayak. Jadi lisan dan tulisan harus terjaga untuk memastikan kita sedang dalam rendah hati. Orang-orang yang tawadu akan lebih mudah menundukkan dirinya, dalam hal ini menjaga emosinya, menjaga stabilitas interaksinya antar sesama, menjaga amalannya. Jadi ketiga hal ini bisa kita jadikan sebagai upaya mewujudkan rendah hati di dalam kehidupan. Masih banyak contoh lagi, Mbak, dan jika itu diperkenankan, saya izin untuk mengajak kita semua mulai seluruh bentuk ini dalam kehidupan personality kita, dalam artian diri kita dulu. Jadi ajak diri kita untuk berdialog. Kita bisa memaknai sebuah yang kita miliki sekecil dan sebesar apapun dengan cara merendahkan hati kita, memaknai keberadaan yang kita miliki itu dengan esensi yang utama bahwa kita hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki kelak kembali kepadanya, sehingga jangan pernah angkuh atau jangan pernah sombong dengan yang kita miliki, karena sesungguhnya kita hadir di muka bumi ini tidak membawa sesuatu apapun.
0: Ya.
1: Seperti itu, Bu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar pendengar ya, untuk di segmen Mutiara Pagi kita di hari ini. Tentunya esensi menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupan. Jadi mungkin sudah bisa dibedakan kali ya, rendah hati, kemudian juga mungkin minder tadi ya. Sudah bisa dibedakan, jangan sampai mungkin dikiranya rendah hati ternyata minder, ternyata
1: rendah diri,
0: ternyata itu juga salah. Nah, terima kasih yang sudah tap-tap layar juga di kolom komentar TikTok. Silakan kalau Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh sematkan komentar Anda ya pendengar, boleh di kolom komentar TikTok ataupun juga mungkin di 0401-3124-008 di jalur kami untuk interaktif, atau juga boleh di 0813-545-0967 seperti topik kita di pagi hari ini. Silakan kalau Anda yang ingin bertanya pendengar. Ini banyak yang komen ini, katanya ini ada mail, Masya Allah Ibu, ada Sheikh Khair Barakallahu Ibu dosenku, katanya seperti itu.
1: Terima kasih.
0: Baik, kita punya penelpon ya, di ujung telepon kita coba menyapa dulu ini. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Ulan.
0: Iya, Bunda Tiara, apa kabar, sehat Bunda pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baiklah, silakan kita langsung ke pertanyaannya, boleh langsung deh Bunda Tiara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Selasa.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya, Ustazah, saya mau bertanya sama Ustazah, masalah rendah hati dan rendah diri dan rendah hati, bedanya seperti bagaimana? Tanda-tandanya orang rendah hati dan rendah diri itu bedanya seperti bagaimana, Ustazah, yang saya ingin tanyakan, coba dijelaskan. Terus yang kedua saya mau pertanyakan, ini salah doa dalam salat. Kita kan berdoa dalam salat itu mengucapkan semua itu ucapan-ucapan, kata-kata apa namanya, bukan kata-kata bahasa kita ya, bahasa Arab seperti itu di dalam doa kita, dalam salat kita. Tapi setelah kita salat berdoa dalam bahasa Arab, kalau kita bisa berdoa mengucapkan bahasa Indonesia dengan doa khusus untuk kita diri sendiri, untuk anak-anak kita, untuk diri kita semua, apakah kita mengucapkan kita bisa mengucapkan doa kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa apa saja, Ibu Tata? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mungkin langsung dijawab deh.
1: Ya, terima kasih Bu Mutiara di manapun berada, semoga sehat selalu. Tadi antara rendah hati dengan rendah diri, insya Allah mudah dipahami dengan cara memilah atau membedakan antara kata hati dengan kata diri. Nah, hati itu adanya kolb atau di dalam hati kita yang paling potensi membuat kita membuat sekat antara yang tadi rendah hati dengan rendah diri. Karena sebelum setiap manusia berbicara kepada manusia lainnya, dengan dirinya atau hatinya dulu pembicaraan itu akan terjadi, Bu Mutiara. Ketika dalam hati kita sudah terbersit, itu dia sombong sekali, baru di mobil begitu, malasku. Itu sudah
0: terbersit ya,
1: sudah di hati lalu dilisankan meskipun sendirian. Nah, itu meskipun sendirian Ibu sudah bergumam dalam hati, itu sudah dalam keadaan sedang. Ya, itu identik dengan sikap lainnya yaitu iri, iri dan dengki terhadap orang lain. Tetapi rendah hati kita menunjukkan dengan kata apa? Ditingkatkan rasa syukur. Kita lihat orang berhasil memiliki mobil tadi, kita mengucapkannya bukan bilang seperti yang tadi, tetapi alhamdulillah dia punya kendaraan itu, insya Allah nanti mudah dia menjalani aktivitasnya karena sudah memiliki mobil. Nah, itu dalam hati kita. Itu karena disebut rendah hati, karena hati kita lah yang dulu potensi melakukan penilaian atau tanggapan kepada orang. Kenapa? Karena motifnya hati yang bergumam. Okay. Istilahnya hati kita dulu yang mendengungkan, lalu kita naikkan atau tunjukkan atau olah di pikiran. Setelah itu barulah dia lahir secara lisan atau tulisan. Maka itu disebut rendah hati, karena hati yang olah duluan. Seperti itu Bu Mutiara. Sedangkan rendah diri, diri itu identik dengan keseluruhan wujud jasadi kita, kemudian masuk di dalamnya adalah perasaan kita dan juga berelaborasi dengan hati kita. Tetapi dalam kapasitas kita sebagai manusia, menganggap diri itu rendah itu sama dengan tidak menghargai, tidak memberi posisi atau menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu memiliki rasa terbatas diri. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, tidak usah ini saya pergi, nanti sampai di sana suruh saya ditanya, saya tidak bisa jawab.
0: Kapasitas itu, dirinya
1: itu sedang ada. Tidak membangun kepercayaan diri, Bu. Jadi,
0: minder ya, kayak gitu.
1: Ya, kita minder itu, apakah itu dosa? Sebenarnya mengkategorikan dosa dan bukan dosa, kita tidak dalam kapasitas itu. Kita dalam kapasitas bagaimana memastikan yanfa'ul linnas, bagaimana bermanfaat bagi manusia. Kalau kita rendah diri duluan, maka apa yang kita bisa berikan atau apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Nah, itu esensinya. Rendah hati adalah yang di anjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan rendah diri adalah yang dianjurkan pula tetapi untuk dihindari atau tidak dilakukan terhadap diri kita agar kita adalah manusia yang bermanfaat. Seperti itu Ibu Mutiara. Dan pertanyaan kedua tadi, apakah dalam hal ini rendah hati bisa kita tunjukkan dalam bentuk doa-doa yang kita lakukan di setiap momen atau aktivitas ibadah kita, seperti sholat, ya tentu bagian dari itu. Ketika, jangankan melafalkan doanya, ketika gerakannya kita beralih dari sujud, kemudian bangun lagi, kita ruku, kita bangun lagi, itu bagian dari menunjukkan rendah hati kita atau tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru di tatanan gerakannya, belum doa-doa yang tercantum atau yang terkandung di dalamnya. Karena sesungguhnya pada niatnya saja kita sudah sedang dalam keadaan berdoa. Di dalamnya ada harapan. Nah, ketika itu dilakukan dalam ajaran Islam, kita diajarkan dalam versi yang paling umum menghafal atau mengetahui dengan tuntunan sholat. Kita tahu apa isi yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu dilafalkan dalam teks-teks berbahasa Arab. Tapi apakah harus semuanya dalam keadaan bahasa Arab? Tentu sudah kita selami, kita pahami, beberapa ulama menyebutkannya, jika engkau tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang harus dilepaskan dalam bahasa Arab, maka bisa melakukannya dalam bahasa apapun yang engkau ketahui. Nah, bahasa Indonesia termasuk adalah bahasa yang kita ketahui. Jika bahasa Indonesia adalah yang termudah untuk menyampaikannya, kerendahan hati kita melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Doa-doa yang kita sampaikan, tolong jangan menghujat diri sendiri seperti tadi yang saya anggap atau sebutkan sebagai contoh rendah diri. Maka kita bukan diminta untuk rendah diri kepada Allah, tetapi rendah hati.
0: Rendah hati.
1: Rendah hati itu selalu menyerahkan apa kondisi kita, menyerahkan dan mengharapkan petunjuk hidayahnya, ridhonya, sehingga kita mendoakan bukan hanya diri kita, tetapi juga anak keturunan kita, kemudian leluhur kita. Yang kemudian utama adalah kedua orang tua kita, ya. Ketika kita menyampaikannya dalam bahasa apapun, insya Allah akan ijabah, karena Allah maha mengetahui, maha merasakan dan maha mengetahui apa yang kita sampaikan, meskipun itu dalam bahasa yang bukan seperti lazimnya berlafazkan lafaz-lafaz huruf atau hijaiyah, atau dalam hal ini bahasa Arab. Seperti itu Bu Mutiara.
0: Yes, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi, ya, dari Ibu Tiara tadi yang sudah bergabung di jalur 008. Kita menantikan Anda lagi yang ingin bergabung. Pendengar boleh silakan 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp kami di 0813-545-0967. Maka

0: rusak. Dari Mega di Lepo-Lepo.
1: Iya, terima kasih Nak Mega. Dalam hal melihat, tadi saya sudah mencontohkan melihat diri kita dengan apa yang kita miliki. Yang tadi contoh konkret disebutkan melalui WhatsApp itu adalah contoh individu yang sudah merasa memiliki lebih banyak pengetahuan,
0: ilmu.
1: Dalam
0: ya,
1: hal ini ilmu, prestasi itu identik dengan ilmu, talent dan sebagainya. Itu kalau kita merasa tanda petik ya, Mbak Meganya merasa sedang ada indikasi teman tersebut merendahkan teman lainnya. Nah, itu bisa lahir dari lisannya, bisa juga mungkin secara tertulisnya. Ya, anak zaman now kan itu apa-apa aja diungkapin lah melalui media sosial. Ya,
0: betul-betul.
1: Sebenarnya kita juga yang bukan anak zaman now juga ikut memanfaatkan media sosial. Tapi ada ragam atau variasi yang berbeda. Ketika Nak Mega menemukan hal seperti ini, maka yang pertama tadi jangan tersulut atau jangan yang potensi kita ikut arus. Arus temannya tadi sedang meremehkan temannya yang lain, maka jangan dibuat menjadi kita ada di lingkaran itu dengan bersungut-sungut. Ih, dia baru berjuang begitu, misalnya dia bilang itu teman tidak bisa begini dan begitu.
0: Ah,
1: itu
0: yang lain Anda juga pada ikut.
1: Ya, itu Anda sedang dalam tidak mampu mengontrol tadi diri, terikut, terseret dalam lingkaran itu. Nah, itu upaya kita yang pertama. Yang kedua, kita bisa menunjukkan ke teman yang tadi bahwa semua yang diraihnya itu adalah berkah atau adalah sesuatu yang menjadi kelebihannya. Namun kelebihan setiap orang itu pasti ada sisi kekurangan. Nah, di dalam menunjukkan ini bagaimana caranya, kita sering-sering dengan beliau atau teman tersebut untuk tidak menyinggung perasaannya, kita berusaha menunjukkan kelebihan yang tadi diremehkan. Misalnya antar pertemanan kita menyebutkan juga bahwa si itu sebenarnya bisa, saya pernah lihat dia begini dan begitu. Nah, itu cara kita untuk menyatakan ke teman yang tadi merasa meremehkan teman yang lain, agar dia secara terbuka, oh iya ada juga, dia tahu yang mungkin juga bagi dirinya ternyata dia gak tahu. Jadi dia lagi menelaah dirinya, oh iya saya menyadari bahwa ada juga sisi yang saya gak tahu, dilakukan dan bisa dilakukan oleh yang teman tadi yang dia remehkan itu. Nah, ini masuk kategori apa? Meniti jalan kebajikan antar sesama tanpa harus memperkeruh atau menyulut adanya potensi kita ikut melakukan yang tinggi hati tadi. Itu masuk kategori tinggi hati. Tinggi hati itu nama lainnya atau sebutan lainnya ya sombong atau angkuh. Jadi antara tinggi hati tadi dengan yang diharapkan oleh Mbak Mega, udahlah kalau punya ini prestasi A, I, U, E, O, janganlah terlalu tinggi hati dengan tidak melihat atau menghargai kelebihan orang. Caranya apa? Yang tadi, bahwa kita itu tidak memperkeruh antara hubungan tadi yang meremehkan dengan yang diremehkan. Kan kalau mau jadi yang tidak bagus atau kurang bagus, saya tinggal datang sama yang tadi diremehkan, lu digituin sama si AA. Itu jadinya kita
0: gitu ya.
1: Ya, kita tidak sedang dalam menjaga teritorial kita untuk ikut rendah hati. Kita malah membuat atau menciptakan jalur di mana mereka akan semakin kisru. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat sesamanya, bagi sesamanya. Seperti itu Mbak Mega. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena dengan yang kalau kita diamin, nah itu malah kita adalah rendah diri. Kenapa? Karena kita nggak berusaha membuat sesuatu yang tanda petik ya, kita melihat salah langkah jika dia meremehkan orang, kita biarin. Itu kita tidak kapasitas sedang dalam membuka diri, membantu orang lain.
0: Ibaratnya benang gitu ya. Dilihat kusut ya biar aja.
1: Dibiarin aja.
0: Jadinya tambah kusut dong.
1: Akhirnya nggak bermanfaat benangnya.
0: Tidak bermanfaat.
1: Jadi intinya tiga tadi, berusaha untuk tidak ikut arus, berusaha

0: ciptakan medan atau jalur di mana si A dan si B tadi bisa terhubung dengan menunjukkan kelebihan satu sama lain, dan juga menyadarkan bahwa kita berinteraksi atau hidup bersama itu pasti ada sisi kekurangannya.
1: Ya, apalagi itu manusia nih.
0: Nah,
1: ya.
0: Manusia biasa. Jadi selalu mengajak untuk melihat kekurangan, sisi ya, kekurangan kita, agar yang tadi sudah merasa tinggi menjulang atau hatinya meninggi ya, merasakan ya, akan menurunkan
1: ya, betul,
0: oktabnya
1: betul.
0: Hatinya akan diturunkan, rendahkan sedikit, turunkan gitu sedikit. Untuk apa? Untuk melihat yang ketiga tadi, bahwa kita senantiasa harus menjaga satu sama lain itu dengan cara kita membuka diri, saling membantu. Jadi itu yang bisa dilakukan Mbak Mega, tiga hal tadi. Insya Allah, rendah hati dari diri kita, Mbak Mega sendiri ya, dengan rendah hati yang dimiliki tadi, yang suka merendahkan teman lainnya, itu akan ada perubahan. Apalagi yang diremehkan, pasti dia akan menunjukkan rasa tawadu dengan tidak marah, tidak semakin minder, dan seterusnya.
1: Yang penting komunikasinya dengan komunikasi yang baik.
0: Ya,
1: itu kuncinya kayaknya.
0: Ya, kuncinya menyampaikannya.
1: Menyampaikan penyampaiannya ya, memang penyampaiannya harus bagus ya, gitu loh.
0: Ya,
1: jangan makanya kok sama gitu dengan itu.
0: Iya, enggak banyak orang yang bisa menahan itu, Bu. Ya.
1: Enggak bisa ditahan gitu loh, pengen dikasih keluar aja emosinya.
0: Apalagi sudah kalau jempolnya sudah pengen bilang ini apa? Enter aja tuh masuk ke jauh, udah dikirim jadi labahan ya.
1: Iya,
0: tambah menyulut.
1: Ini ada komentar juga nih dari TikTok, ada Sri Marlia P. Taridala katanya, "Assalamualaikum Ibu Haja, sukses selalu," katanya.
0: Iya, beliau itu calon dokter yang sedang
1: studi.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lancar studinya,
0: amin,
1: sampai mendapatkan gelar tersebut yang diharapkan. Amin. Mudah-mudahan lancar deh. Makasih Ibu ya sudah mampir di TikTok ya. Ini rame loh yang nonton. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah tap-tap layar. Boleh dong komentar, tapi waduh, karena kita terkendala waktu sebenarnya ya. Boleh, thank you. Makasih banyak yang sudah tap-tap layar. Makasih yang sudah stay di sana di kolom komentar TikTok kami. Makasih banyak pastinya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup kebersamaan kita di segmen kali ini ya. Ibu dokter, ini ada Ibu Fitri di Andonohu. Katanya, "Assalamualaikum Ibu Ustaz, bagaimana Ibu Ustazah, bagaimana cara orang tua mengajarkan sikap rendah hati kepada anak sejak kecil, terutama ketika anak ini memiliki banyak prestasi, mohon pencerahannya."
0: Terima kasih Ibu Fitri, seorang ibu, insya Allah saya doain menjadi ibu yang selalu dirindukan oleh anak, anak-anak di dalam rumah, anak-anak bangsa di Indonesia, dan seluruh figur anak yang ada di muka bumi ini. Jadi Bu Fitri, mengajarkan diri sendiri tadi yang saya sebut lebih awal, itu sudah upaya dalam mengajarkan kepada anak nantinya. Jadi kita tawadu atau berusaha menundukkan diri terlebih dahulu akan melahirkan sikap-sikap yang bisa diteladani oleh anak kita.
1: Contoh
0: dalam kehidupan kita di meja makan, paling sering bertemu dengan keluarga itu meja makan, dalam rangka makan bersama.
1: Ya, betul.
0: Anak didik atau anak kita sendiri dalam posisi itu, dari kecil kita ajarkan selalu bersyukur atas apa yang ada. Menu apapun
1: itu,
0: itu kita ajarkan melalui pengetahuan. Nah, tempe ini mengandung gizi ini dan seterusnya.
2: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia, dan kami cukupkan untuk Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kendari. Selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Cape Town.

0: waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdagang boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dikpora Bau-Bau minta juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdagang boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
1: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka berdagang boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko, begitu. Kita tidak ingin melakukan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
4: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita berikutnya. Tiga peristiwa kebakaran terjadi hampir bersamaan di wilayah Kota Bau-Bau pada 6 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di kawasan Palagi Mata belakang kantor BPKAD Kota Bau-Bau, Kelurahan Sula'a di belakang perumahan Ceceria, serta di Kelurahan Waborobo. Seluruh titik api berhasil dipadamkan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Proses pemadaman juga mendapatkan dukungan oleh masyarakat di lokasi kejadian. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Muhammad Tasdik, mengatakan berdasarkan asesmen awal, ketiga kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitar. Namun penyebab pasti masih dalam penyidikan petugas. Kebakaran di kawasan Palangimata menjadi peristiwa dengan dampak yang paling besar. Api menghanguskan sebuah bangsal kayu, menyebabkan satu warga mengalami luka yang cukup serius, serta menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu kebakaran di Kelurahan Sulaah dan di Kelurahan Waborobo tidak menimbulkan korban jiwa. Api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke kawasan pemukiman. Penanganan bermula dari laporan masyarakat yang diterima BPBD. Personil kemudian dikerahkan ke tiga lokasi dan bekerja sama Dinas Pemadam Kebakaran, kepolisian, serta warga setempat hingga seluruh titik api berhasil dikuasai. Sehari sebelumnya, tanggal 5 Agustus 2026, BPBD Kota Baubau juga menangani laporan pohon tumbang yang menutup jalan poros Baubau Pasar Wajo di kawasan Wakonti. Saat tim tiba di lokasi, penanganan telah lebih dahulu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Dikpora Baubau minta juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah untuk diterbitkan lebih awal. Untuk memberikan kepastian mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
5: Dinas Pendidikan dan Olahraga Dikpora Kota Baubau meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menerbitkan petunjuk teknis juknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN lebih awal setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Dasar Dikpora Kota Baubau, Makmun, mengatakan keterlambatan juknis membuat daerah dan sekolah kesulitan menyusun perencanaan pembinaan atlet serta menyesuaikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Menurutnya, perubahan cabang olahraga dari tahun ke tahun juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Pada tahun sebelumnya, O2SN jenjang SD hanya mempertandingkan 3 cabang olahraga, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 5 cabang. Makmun berharap pemerintah pusat memberikan kepastian lebih cepat mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal sejak awal tahun ajaran.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan cabang-cabang olahraga apa yang dipertandingkan. Karena seperti tahun ini kejadian yang diperlombakan tahun lalu dan tahun ini berbeda, sehingga sekolah-sekolah juga maupun kami di dinas Kalangkabut juga membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lomba yang baru. Yeah. Walaupun sebenarnya lombanya tidak baru, hanya jenis lombanya berubah dari tahun lalu ke tahun ini.
5: Selain menyoroti juknis, Makmun menjelaskan bahwa pelaksanaan O2SN SD Kota Baubau tahun ini tetap digelar meski tidak lagi menjadi tahapan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Hal itu dilakukan sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan talenta siswa. Cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Kota Baubau meliputi pencak silat, renang, atletik, dan bulu tangkis. Sementara cabang senam tidak dilaksanakan karena tidak ada peserta yang mendaftar.
2: Untuk O2SN tahun ini pelaksanaannya tergolong terlambat, di mana event untuk O2SN tingkat provinsi itu sudah selesai, tinggal nasional. Namun juga ini tidak menyurutkan semangat sekolah untuk yang sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, tetap mereka kita fasilitasi dalam rangka penumbuhan minat, bakat, dan talenta. Untuk di tingkat Kota Baubau tetap kami berikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka capai, tapi tidak berlanjut lagi pada tahapan seleksi tingkat provinsi dan nasional.
5: Makmun berharap aspirasi daerah terkait percepatan penerbitan juknis dapat menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga pelaksanaan O2SN ke depan lebih terencana dan tidak menyulitkan sekolah maupun pemerintah daerah dalam melakukan persiapan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita ke berita yang terakhir. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPM Universitas Dayanu Iksanuddin melalui proyek Tropical Forest and Coral Reef Conservation ACT atau TFCCI menggelar konsultasi publik aturan pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan di Kabupaten Buton pada 8 Agustus 2026. Kegiatan dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, Dr. Andus Murtaba Muru. Konsultasi publik ini merupakan bagian dari program TFCCA triwulan kedua yang bertujuan memperkuat tata kelola dan perlindungan habitat guna mendukung keberlanjutan perikanan gurita berbasis masyarakat. Penyusunan aturan tersebut telah dimulai sejak triwulan pertama melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa, survei sosial ekonomi nelayan, survei habitat pesisir, serta forum diskusi bersama masyarakat. Dalam sambutannya, Murtabah Muru menegaskan penyusunan regulasi desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan masyarakat menjadi kunci menjaga keseimbangan ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sementara itu, proyek koordinator TFCCA LPM Unidayan, Dr. Alim Setiawan, mengatakan konsultasi publik menjadi tahapan penting agar aturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan nelayan. Ia berharap aturan yang disepakati bersama dapat menumbuhkan komitmen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya, gurita, dan habitat pendukungnya. Kegiatan ini diikuti perwakilan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga mitra, tokoh adat, tokoh nelayan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Materi konsultasi membahas prinsip pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan, perlindungan habitat, pengaturan penangkapan hak dan kewajiban masyarakat, serta mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Seluruh masukan dari peserta akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan aturan sebelum ditetapkan menjadi regulasi desa. Melalui proyek TFCCA, LPM Universitas Dayanu Iksanuddin berkomitmen terus mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan tata kelola perikanan gurita yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir Kabupaten Buton.

Dan demikian penyampaian Warta Captain pagi ini, pendengar. Sebelum kita akhiri penyampaian Warta Captain, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dikpora Bau-Bau minta juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami di Kapten Pagi ini, dan saya Laude Muhammad Syaribur serta LM Razidin Fatin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Yeah.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar dan selamat mengawali aktivitas Anda di hari Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan. Buat Anda mungkin yang pagi ini sudah memulai aktivitas dari tadi, yang mungkin sudah berolahraga atau tengah berolahraga, mudah-mudahan insya Allah tetap apa ya, menjaga polanya agar hidup sehat bisa diraih ya, tentunya. Karena hidup sehat itu bukan hanya dari bagaimana kita makan teratur, termasuk pola tidur yang teratur, tapi olahraga teratur juga menjadi hal yang penting untuk bisa dilakukan, pendengar ya. Dan juga buat Anda yang sedari subuh tadi mungkin sudah pamit dari rumah, keluar untuk mencari rezeki, insya Allah mudah-mudahan rezekinya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan rezekinya, dan halal rezekinya insya Allah menjadi berkah buat Anda dan juga keluarga di rumah. Di akhir pekan ini pendengar, untuk Sabtu 8 Agustus 2026, kami RRI Bau-Bau bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga Bung Fatin operator musik kita, pendengar, kami akan temani Anda untuk edisi pagi ini di Captain Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita update informasi perakhiran cuaca pendengar ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Oh iya, 8 Agustus 2026, tanggal 8 bulan 8 ya pendengar. Kalau biasa angka kembar antara tanggal dan juga hari dan tanggal begitu, ya dikenalnya dengan Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional ya. Banyak promo biasanya pendengar. Oke, kita kembali ke informasi cuaca pendengar. Informasi cuacanya kami ambil dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar. Jadi untuk perakhiran cuaca untuk di Sulawesi Tenggara untuk pagi ini pendengar, BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara kondisinya secara umum itu cerah hingga cerah berawan pendengar. Itu dia untuk pagi ini ya. Jadi aktivitas di luar rumah akan sangat baik untuk pagi ini. Untuk siang dan sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga sama pendengar, cerah hingga cerah berawan. Malam nanti pun sama, cerah hingga cerah berawan. Dini hari pun sama pendengar. Jadi perakhirannya untuk sepanjang hari ini, kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara akan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga dini hari nanti pendengar. Nah jadi buat Anda yang punya planning untuk hari ini beraktivitas di luar rumah, mau jalan-jalan, mau camping mungkin, mau mengunjungi tempat wisata juga, ini menjadi momen yang tepat ya, karena hari ini cuacanya akan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari pendengar. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%, angin secara umum bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Mega.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Pendengar, di mana saja Anda berada, Tuan Guru Ustadz Buya Yahya pendengar mengajak umat Islam untuk bisa memperkuat keimanan dan menjaga keseimbangan antar pengabdian kepada masyarakat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini disampaikan Ustadz Buya Yahya dalam safari dakwah yang dirangkaikan dengan salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Jannah Polres Buton pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam tausiahnya, ulama pemilik nama Profesor Yahya Zainul Ma'arif LC PhD ini menegaskan setiap amanah termasuk tugas menjaga keamanan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menurutnya integritas dan kejujuran akan lahir dari keimanan yang kuat. Buya Yahya juga mengingatkan pentingnya menjadikan salat berjamaah sebagai bagian dari pembinaan diri. Selain itu, Buya Yahya juga mengajak jamaah untuk selalu mengingat kematian sebagai motivasi memperbaiki amal ibadah, karena harta, jabatan, dan pangkat tidak akan menjadi bekal di akhirat nanti. Dalam kesempatan tersebut, Buya Yahya juga turut mengajak masyarakat membangun keluarga yang harmonis dengan berlandaskan iman, kasih sayang, serta saling menghormati. Orang tua juga diharapkan menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia dan membiasakan anak melaksanakan sholat. Pendengar, kegiatan safari Buya Yahya ini merupakan rangkaian setelah beliau ini tiba di Kepulauan Buton, di Bandara Beto Ambari, dan juga akan melakukan safari di beberapa tempat yang ada di Kepulauan Buton. Jadi nanti kita coba update juga informasinya untuk ada peringatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, dan terima kasih Prigar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita hadirkan informasi lainnya Prigar ke ruang dengar Anda. Prigar, pembangunan jembatan Wakangka di Sungai Kaweli di lingkungan Kaweli, Kelurahan Wakangka, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, ini terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Setelah menyelesaikan tahap pembersihan lokasi dan distribusi material, personil dari Kodim 1413 Buton bersama masyarakat kini memusatkan pekerjaan pada penguatan konstruksi coverden. Dan di lokasi pembangunan, personil TNI dan warga bahu-membahu melakukan pencampuran hingga penuangan adukan beton sebagai bagian dari proses memperkuat konstruksi coverdam pendengar. Setiap tahapan dikerjakan secara bertahap dengan mengutamakan ketelitian agar kualitas konstruksi sesuai dengan standar maupun menopang dan mampu menopang pembangunan jembatan secara maksimal. Dan semangat gotong royong ini tampak mewarnai seluruh proses pekerjaan, mulai dari menyiapkan material, mengaduk campuran beton, hingga menuangkan adukan ke titik-titik pekerjaan, dilakukan bersama-sama demi mempercepat penyelesaian proses proyek dan yang diharapkan menjadi akses vital bagi masyarakat setempat nantinya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan pembangunan terus berjalan dengan baik hingga nanti masyarakat bisa menikmati fasilitas yang fasilitas jembatan ya yang ada di Wakangka nanti pendengar. Kita selanjutnya nanti akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi kami masih akan hibur Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan kami. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah,